Kedua di Pilek, pilih lagu kamu. Ada 4 lagu yang bisa kau pilih dari koleksinya Nabila Takia, teman kau dua. Nah, lagu pertama ini tuh adalah lagu terbaru dari Nabila Takia dengan judul Tak Semudah Home Pimpa, teman kau dua. Terus yang kedua, lagu Cegil, siapa sih yang sudah tahu lagu Cegil, teman kau dua? Kayaknya ini untuk banyak orang merasa relate gitu. Nah, lagu ketiga, kita punya Cinta Sia-Sia, teman Pro 2. Dan The Last Song, kita punya satu koleksinya Nabila Takia yang featuring sama Rizwan Fadilah, teman Pro 2, dengan Tak Satu Cerita. So, dari 4 lagu ini, bisa kamu pilih satu yang menurut kamu, wah ini yang paling beta suka gitu, teman Pro 2. Atau mungkin yang paling kamu favoritin. So, langsung aja di Pilek, dipilih di 0811 3820 9090, teman produk. Atau kamu juga bisa langsung aja DM di Facebook dan juga Instagramnya Produa Kupang ya, teman produk. The Last Song, kita punya koleksi dari Bruno Mars. Ini adalah versi EDM-nya, teman produk, dan featuring sama Austin Mullis ya, yang di remix juga. So langsung aja, this for you.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di sepeda bikin pagi kamu makin seru. Buat kamu yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, semangat buat kamu. Semoga kerjaan kamu bisa diselesaikan dengan baik, teman Pro 2. Dan sonde numpuk, tapi kalau misalnya numpuk ya, semoga kopi kamu juga bisa bisa tersedia lebih lama, teman Pro 2, ya kan. Jangan satu teguk langsung habis gitu, teman Pro 2. Alright, di pilih kali ini, di pilih lagu kamu, kita punya Nabila Taki ya, teman Pro 2, dengan 4 lagu yang sudah Haji share buat kamu, bisa kamu pilih. Dan untuk lagu terbarunya Nabila Taki ya, dengan judul Tak Semudah Home Pimpa, teman Pro 2. Ini dirilis di bulan September ya, pastinya 2026, dan penulis atau pencipta lagu tersebut juga Andromeda Krida bersama dengan rekan pencipta lainnya, teman Pro 2. Nah, lagunya juga sudah tersedia di berbagai platform, teman Pro 2. Dan untuk temanya sendiri ini mengusung genre pop ballad yang menonjolkan vokal khas Nabila yang merdu dan juga deep, teman Pro 2, bisa dibilang. Video musik resminya juga sudah ada di beberapa platform, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau cek juga boleh. Dan langsung saja di lagu berikutnya, teman Pro 2, buat kamu yang mau tanya-tanya soal Nabila Taqiyya, nanti setelah ini kita bakal ngulik-ngulik soal siapa sih Nabila Taqiyya dan gimana perjalanannya sampai akhirnya banyak orang yang mengenal Nabila Taqiyya.
1: Pernah kepikiran gak sih? Yang kita pakai sampai dewasa.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: about mine. Mwah.
1: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah, namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

by Backstreet Boys, teman berdua, the one song that you heard. Dan pastinya masih barengan sama Haji di Pilek Pilih Lagu Kamu dari koleksinya Nabila Taqiyah, teman berdua. Nah, buat kamu teman berdua, jadi Nabila Taqiyah ini adalah seorang musisi atau penyanyi yang lahir di 21 November 2005, teman berdua. Jadi ini dikit lagi nih, teman berdua, beliau Nabila akan ulang tahun ya. Dan Nabila ini berasal dari Banda Aceh, teman berdua. Dia juga dikenal itu sebagai runner-up Indonesian Idol musim ke-12, sebuah ajang pencarian bakat yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI di 2022 sampai 2023, teman berdua. Nah, kalau buat kamu yang mungkin sering dulu suka nonton konten-konten orang ngobrol antara orang Indo sama orang luar ngobrol di satu website, teman berdua, itu pasti gak akan asing gitu, teman berdua, karena Nabila Taqiyah ini tuh juga dulu tuh sering kali bernyanyi atau kayak dia sama bandnya gitu kan, teman berdua, menggunakan website yang namanya tuh Ome TV, kalau kamu tahu, itu untuk ngobrol sama orang asing sambil nyanyi gitu, teman berdua. Itu adalah salah satu yang Aji ingat juga gitu waktu itu, teman berdua, karena sering juga nonton kontennya Nabila Taqiyah untuk improve my English gitu kan waktu itu, teman berdua. Dan buat kamu juga yang suka atau yang selalu nontonin Nabila Taqiyah waktu di Indonesian Idol, itu juga keren banget, teman berdua, ya kan. Dan buat kamu teman-teman Produa, bisa langsung aja pilih lagu kamu di 4 lagu yang udah Aji spill, teman Produa. Langsung aja di 0811-3820-9090, karena sedikit lagi bakal Aji puterin lagu yang paling banyak vote-nya, teman Produa, right? The next song kita punya Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. So buat kamu, enjoy this one.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Haji di Spada. Dan kali ini dalam 1 jam ke depan kita akan ngobrol sama bintang tamu yang seru juga pastinya di Spalding Spada Talking teman Pro 2. Nah, mungkin bisa kamu lihat teman Pro 2 di streaming YouTube-nya kita RRI Kupang. Sudah hadir kakak yang udah siap nih berbagi bersama kita di pagi hari ini teman Pro 2. Langsung saja kita sapa ada Kak Yehezkiel Makandoloe SPD yang merupakan ketua dari Van Deventer Mas Indonesia Kupang teman Pro 2. Selamat pagi kakak.
1: Selamat pagi
0: kak. Wey, gimana kabarnya pagi hari ini kakak?
1: Cukup baik, lumayan.
0: Cukup baik, berarti ada sakit-sakit dikit, Sonde?
1: Tidak.
0: Berarti dalam keadaan yang lumayan baik teman Pro 2. Nah mungkin kak bisa memperkenalkan diri dulu, terus juga kesibukannya akhir-akhir ini mungkin seperti apa?
1: Oke, perkenalkan saya Yehezkiel Makandoloe, biasa dipanggil Iki.
0: Iki.
1: Iya Iki. Di sini selain kesibukan saya sebagai ketua Van Deventer Mas Indonesia untuk khususnya Kupang, saya juga menjadi seorang laboran atau tenaga laboran di Universitas Nusa Cendana dan juga sebagai seorang praktisi mengajar gitu.
0: Mengajar juga.
1: Iya.
0: Berarti cukup sibuk tuh. Itu mengajar apa tuh kak?
1: Kalau saya itu lebih kepada kayak seminar.
0: Seminar.
1: Ya, memberikan materi. Ya, lebih kepada di situ. Jadi kesibukan saya sekarang hanya itu saja.
0: Hanya itu saja tapi kelihatannya kayak sibuk sekali ya. Nah mungkin kak banyak nih dari teman Pro 2 yang belum tahu nih soal Van Deventer Mas Indonesia. Karena aja juga ini apa nih kayak hal baru gitu. Boleh dijelaskan kak?
1: Van Deventer Mas Indonesia itu kalau secara sederhana bisa dibilang itu adalah sebuah beasiswa. Van Deventer Mas Indonesia secara sederhana bisa dibilang sebagai sebuah beasiswa. Namun kalau dilihat lebih jauh sebagai seorang grantis atau penerima beasiswa itu dia bukan hanya fokus kepada penerima beasiswa, tapi dia juga fokus untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri yang dimana dalam VDM itu banyak sekali orang yang tergabung, khususnya mahasiswa-mahasiswa, yang dimana mereka selain punya keterbatasan ekonomi, tapi mereka juga mau untuk mengembangkan potensinya mereka, begitu. Jadi secara khususnya VDM itu merupakan beasiswa yang sejarahnya itu dari Belanda. Dari Belanda yang dimana awal mulanya itu sepasang suami istri ini mereka berdedikasi memberikan warisan mereka secara seluruh keseluruhan warisan mereka ditulis untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Jadi berawal dari mereka terinspirasi dari seorang R.A. Kartini dan mereka membantu waktu itu apa pada tahun berapa ya 18 ribu berapa itu saya kurang tahu tepatnya, tapi mereka membantu apa sekolah wanita waktu itu. Namun setelah berjalannya waktu VDM ini sudah cukup luas sehingga tidak hanya fokus kepada wanita tapi untuk semua gender laki-laki juga, sehingga dari sini kami merasa sebagai penerima juga merasa terbantu selain finansial tapi terbantu juga pengembangan potensi yang mereka berikan kepada kami. Itu saja mungkin.
0: Berarti ini apa ya wadah yang baik ya untuk teman-teman yang mau mengembangkan potensinya, kemudian juga untuk apa ya ya istilahnya bisa lanjut lah pendidikannya seperti itu teman Pro 2, tidak berhenti gitu teman Pro 2. Nah boleh kak diceritain sedikit seperti apa nih anggota terus organisasi ini berjalan?
1: Lebih tepatnya VDM itu merupakan sebuah komunitas.
0: Komunitas
1: yang dimana kami terbentuk dari berbagai jenis dalam artian berbagai orang di dalam yang dimana itu merupakan mahasiswa-mahasiswa terpilih atau yang memang membutuhkan bantuan finansial. Namun di lain sisi dalam VDM ini juga mereka ternyata kalau mau dibilang untuk daratan timur ya, daratan timur ini VDM sudah mencakup mulai dari untuk Kupang, daerah Kupang itu ada sekitar 4 4 universitas yang tergabung, dan juga ada dari luar itu ada Unimor.
0: Unimor.
1: Oh ya, Unimor Keva. Jadi lumayan banyak, beragam juga kami di dalam, dan bukan hanya fokus kepada satu jurusan atau apa, tapi semua.
0: Semua.
1: Semua. Iya.
0: Wow, nice ya. Nah, Kak, mungkin kita bakal ke Kaknya dulu, Kak Iki dulu nih. Iya. Sebenarnya alasan Kak Iki masuk atau join ke FDMI ini kenapa?
1: Sedikit lucu juga. Saya masuk FDMI itu juga karena memang ya awal mulanya itu saya merasa bahwa saya memiliki keterbatasan ekonomi. Yang dimana orang tua saya itu dulunya kan bekerja, ayah itu bekerja sebagai seorang pendeta. Namun di lain sisi dia juga sebagai seorang sopir. Nah, jadi untuk membantu kami untuk melanjut ke dunia pendidikan itu, ya begitulah pekerjaan orang tua saya, sehingga saya berpikir untuk ya mencari beasiswa. Waktu itu juga sempat mendaftar KIP, tapi memang bukan rezekinya saya. Kemudian saya mencari informasi lagi dan saya mendapatkan informasi dari senior saya. Senior saya yang dimana dia memberikan informasi, coba kamu daftar beasiswa ini. Sampai di situ saya juga masih mencari tahu FDMI itu seperti apa, dan bagaimana, di dari mana. Saya mencari tahu dan kebetulan waktu itu saya sempat juga tanya kepada penerima beasiswa FDMI yang lain, dan ternyata mereka merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan sekarang, bahwa mereka sangat terbantu, terbantu dengan FDMI itu sendiri. Sehingga puji Tuhan saya waktu itu lulus di FDMI itu pada tahun 2024 kalau tidak salah. 2024, dan berjalannya waktu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan FDMI, mulai dari situ ya mulai terus berkembang lah. Berkembang sehingga sekarang dipercayakan sebagai seorang ketua di FDMI Kupang.
0: Tumbuh bersama FDMI, Kak Iki. Wow. Nanti kita bakal lanjut lebih dalam cerita soal tumbuh bersama FDMI dan seperti apa kegiatannya, mungkin visi misi nih Kak, dan advokasi serta program yang dilakukan di Indonesia secara luas serta di Kota Kupang sendiri dari FDMI.
1: Baik. Untuk FDMI sendiri, selain membantu finansial, kami juga fokus kepada kontribusi untuk masyarakat. Jadi untuk FDMI, khususnya FDMI RR Kupang, di sini kami punya visi yang sama juga dengan visi yang ada di FDMI pusat. Nah, visinya itu kami akan fokus lebih ke kami kalau sudah diberkati, berarti kami harus memberkati. Begitu. Jadi selain kami menerima bantuan dari FDMI itu, kami juga berkontribusi untuk masyarakat. Salah satu contohnya, kami juga membuka taman baca di Kupang, Kota Kupang. Itu taman bacanya di Mangrove Oisapa. Dan taman baca itu sudah dibuka dari tahun 2013. Dan selain itu, sebagai advokasi kami bukan hanya kami berpikir kritis atau hanya diam saja. Kami juga mencari masalah, dan bagaimana kami mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya kemarin juga sempat kita tahu bahwa ada bencana di Flores itu juga kami turut serta untuk membantu, sehingga kami tidak hanya diam saja, tapi kami juga bergerak dan berkontribusi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang bisa kami selesaikan. Gitu.
0: Oke, wow, menarik ya. Mencari masalah. Kalau orang lain tuh mau jauh dari masalah, ini mencari masalah untuk menemukan solusi yang kiranya bisa dilakukan gitu, teman berdua. Wah, buat kamu yang mau tanya-tanya, mau kasih komentar dari untuk Kak Iki juga boleh, teman berdua. Nah, Kak Iki, siapa sih target jangkauan dari program ini dan mengapa menyasar pada pendidikan dan pengembangan kapasitas?
1: Untuk target dan menyasar pada pendidikan dan kapasitas itu, kami bukan hanya berdiri sendiri. Jadi kami biasanya berkolaborasi. Nah, berkolaborasi itu dalam hal ini kami bukan hanya berkolaborasi saja dengan kampus, tapi kami juga berkolaborasi dengan pihak pemerintah, ada juga dengan beberapa pihak yang betul-betul bisa membantu menyelesaikan visi misi dari apa yang sudah kami rencanakan. Sehingga dalam hal ini untuk pengembangannya itu kami bukan hanya fokus kepada pendidikan saja, tapi kami juga fokus kepada permasalahan di masyarakat setempat. Khususnya kalau sekarang kami sedang berfokus pada taman baca di Kota Kupang itu, di Taman Mangrove. Itu kami fokus kepada anak-anak yang tidak sepenuhnya mendapatkan pendidikan yang betul-betul. Sehingga kami seringkali kesana bantu mengajar dan hal selainnya. Sehingga di sana kami memberikan tema seperti belajar kreatif. Yang berarti bukan hanya belajar kita duduk mendengarkan setelah itu pulang, tapi kita juga berkreasi. Apa yang ada, apa yang kita bisa, kita berikan kepada mereka sehingga mereka bisa mengelola itu kembali. Begitu.
0: Nah, itu taman bacanya lokasinya di mana tuh, Kak? Tepatnya.
1: Taman baca itu lokasinya di Taman di Mangrove Oisapa.
0: Mangrove Oisapa.
1: Iya, di Mangrove Oisapa kalau kita bisa masuk dari cabang Kampung Nelayan bisa juga, atau dari arah Mangrove. Taman Mangrove itu.
0: Oke. Nah, di situ tuh di taman baca itu buka tiap hari, Kak, atau kayak ada pengajarnya atau seperti apa?
1: Kami di situ tidak buka setiap hari karena memang anak-anak juga ada yang memang harus bekerja. Karena hampir sebagian anak-anak di situ itu membantu orang tuanya. Jadi kadang mereka sekolah tidak full, terus harus bantu orang tuanya untuk bekerja di laut. Tapi kami biasanya fokus setiap hari Sabtu sama Minggu. Di situ juga kami, karena di VDMI itu, KSRR Kupang itu, banyak sekali orang-orang yang memiliki potensi, yang dimana bukan hanya satu jurusan saja. Karena ada tergabung beberapa universitas seperti Undana, Unika, Unwira, sama UCB. Iya, ada 4 kampus itu yang tergabung, sehingga dalamnya itu banyak sekali jurusan yang kami pakai kembali mereka untuk memberikan atau mengajar kepada anak-anak di situ. Iya, jadi dalam artian anak-anak di situ tidak hanya menerima, oh kami hanya terima mengajar bahasa Indonesia, membaca, tapi ada berhitung, ada turun langsung ke lapangan, ke lautan dan sebagainya juga kami ajarkan ke mereka.
0: Wah, berarti banyak ya, karena mahasiswa yang tergolong juga ada banyak latar belakang dari jurusan dan sebagainya. Menarik ya teman-teman. Itu untuk anak usia berapa tuh, Kak?
1: Untuk sementara di Taman Baca itu dari anak usia ada yang 5 tahun kalau tidak salah. 5
0: tahun.
1: 5 tahun, dan yang paling besar itu dia SMP kelas 2. SMP kelas 2. Iya, SMP kelas 2. Waktu itu memang ada juga yang sekarang banyak juga yang sudah SMA bahkan.
0: Sudah SMA.
1: Iya, bahkan mereka datang kembali membantu lagi, bahkan ada juga yang sudah lanjut untuk kuliah juga anak-anak di
0: Berarti
1: situ.
0: Sudah berapa lama tuh, Kak?
1: Dari 2013.
0: Wow. 13. Pantas ya, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah SMA, berarti sudah berapa lama? Lama sekali tuh.
1: Iya.
0: Nah, seperti tadi yang Kak bilang soal kontribusi, kan? Kayak mencetak bukan cuma menerima program, tapi juga berkontribusi gitu. Nah, prinsip yang ingin ditanamkan VDMI kepada para penerima manfaat agar mereka tidak hanya menjadi penerima program, tapi juga menjadi mampu menjadi individu yang berkontribusi untuk lingkungan.
1: Prinsip yang sering kami tanamkan untuk para green test atau penerima beasiswa VDMI ini, kami sering mengatakan bahwa kita sudah bersusah payah untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan kalau memang kamu merasa bahwa kamu sudah diberkati dengan beasiswa ini, cobalah kamu memberkati untuk orang lain. Berbagilah untuk orang lain. Siapa tahu kamu mendapatkan hasil yang di luar yang kamu pikirkan begitu. Itu yang selalu kami tanamkan kepada mereka, sehingga mereka tidak apa ya, tidak hanya duduk dan menerima. Dan bilang, ya saya menerima beasiswa lah. Tapi mereka juga bisa berpikir bahwa, wah saya sudah beasiswa, berarti saya juga cobalah. Dalam artian saya bukan membantu secara finansial, tapi saya membantu dalam artian mengembangkan potensi orang yang lain. Begitu. Jadi kita mendapatkan ilmu, kita membaikkan ilmu juga.
0: Transfer ke orang lain lah.
1: Iya.
0: Oke. Wow. Nah, dari programnya sendiri, Kak, ini daerah mana saja yang disasar? Selain di Kota Kupang, maybe?
1: Untuk VDM ini sudah cukup luas. Bahkan Untuk daerah NTT, NTT sendiri itu kita sudah ada di Flores. Ada juga untuk daratan timur ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada di Kupang dengan Keva. Keva itu Unimor.
0: Unimor ya.
1: Untuk daratan NTT. Selain itu ada juga bahkan dari Palopo, dari Medan, banyak sekali. Iya.
0: Wow. Sudah menyasar sampai ke Flores juga, jadi kayaknya buat teman-teman di Flores juga bisa mendaftar ya.
1: Iya, bisa.
0: Untuk menjadi mendapat program dari VDMI sendiri, teman berdua. Nah, kalau Kak lihat sendiri, personally Kak, apa sih yang menjadi latar belakang gitu Kakak melihat pentingnya kehadiran VDMI di tengah anak muda dan mahasiswa di Nusa Tenggara Timur?
1: Bagi saya itu khususnya anak NTT ya, khususnya anak NTT itu sebenarnya kita memiliki potensi yang sangat besar. Banyak sekali potensi-potensi yang dalam arti masih tersembunyi, tertutup. Namun mungkin karena kurangnya informasi, kurangnya informasi sehingga mereka sulit untuk menunjukkan potensinya mereka. Jadi bagi saya, kalau kami sebagai VDMI itu, kami akan berusaha untuk berjejaring seluruh pelosok, sehingga mereka dalam artian walaupun mereka tidak mendapatkan beasiswa dari VDMI, tapi mereka juga merasakan apa yang VDMI bagikan begitu. Sehingga saya berpikir bahwa dari VDMI ini sedikit membantu untuk kami anak NTT, karena saya dulunya juga orangnya tidak bisa, tidak berani berbicara, berani berbicara malu dan sebagainya. Namun setelah mengikuti dari VDMI ini, saya merasa ada perubahan. Jadi mungkin untuk anak-anak yang ada di luar sana, khususnya anak-anak NTT itu, bagi saya, kita sekarang kembali lagi bagaimana mendapatkan informasi tentang hal ini. Bagaimana kita setelah mendapatkan informasi ini, bagaimana kita membantu mereka agar bisa mengembangkan potensinya mereka, begitu.
0: Oke. Wow. Kalau dari alurnya sendiri nih Kak, ini karena mana cara kita untuk mendaftar, terus mungkin kita cari tahu informasi selengkapnya dari VDMI sendiri itu dari mana gitu?
1: Oh, baik. Mungkin hampir sebagian orang atau bagaimana ya, tidak terlalu tahu mengenai VDMI. Iya, tidak tahu terlalu mengenai VDMI. Saya juga mendapatkan informasi saja dari senior saya waktu itu. Walaupun senior saya waktu itu memang tidak sempat lulus juga di VDMI, tapi dia memberikan informasi soal ini. Untuk cara mendaftarnya itu sama kayak beasiswa yang lain, yaitu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Namun intinya di sini mereka akan, kita disuruh membuat esai. Esai untuk menceritakan perjalanan hidup kita, bagaimana kita mendapat informasi soal VDMI ini. Nah, VDMI ini sendiri memang tidak terlalu mencolok, dikarenakan kami tidak terlalu banyak muncul di permukaan, tapi kami bergerak dari bawah. Biarkan yang kami bantu bergerak itu dia yang muncul. Begitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi kami membantu dari bawah, tidak harus kami langsung di atas begitu. Jadi untuk sendirinya itu, kalau teman-teman yang mendaftar VDMI itu, ya mungkin saja silahkan cek saja di IG VDMI. Ya seperti biasa, itu seperti beasiswa-beasiswa yang lain, tidak susah. Dan lebih fokusnya kami itu di esai, bagaimana kamu memiliki motivasi untuk berkembang. Itu saja di persyaratannya.
0: Intinya ada niat, ada motivasi
1: niat, iya.
0: Kayaknya bisa tuh akhirnya ya. Nah Kak, seperti yang tadi Kak mention juga, NTT ini punya banyak sekali anak muda dengan potensi yang luar biasa, tapi juga ada yang namanya tantangan gitu, akses pendidikan, kemudian kesempatan untuk pengembangan diri dan ruang aktualisasi. Nah, di mana VDMI melihat potensi dan perannya dan menjawab tuh persoalan-persoalan tersebut?
1: Oh, baik, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada, kami sering dari VDMI itu, kami juga sudah berbagi kelompok. Berbagi kelompok karena ada beberapa universitas juga, sehingga kami di situ kami akan menelusuri dalam artian fokus dulu ke mahasiswa yang ada, mahasiswa yang ada di situ universitas, kami akan mencari dalam artian mereka yang memiliki potensi, itu yang pertama. Hmm. Kami cari yang memiliki potensi dan mulai kami membantu. Oh, mari kita bantu untuk kita. Yang pertama, cobalah daftar VDMI. Kalau memang tidak bisa, kami akan membantu untuk hal yang lain. Hmm. Dalam artian kami bukan membantu untuk harus, oh ya, ayo masuk VDMI. Bukan. Hmm. Hmm. Tapi kami membantu secara umum. Hmm. Secara umum sehingga mereka bisa berpikir bahwa, oh ternyata dengan kita berusaha, dengan kita, dalam artian kita harus mencoba ya. Ya, dengan kita membantu mereka untuk berusaha untuk mencoba, dari situ mereka mungkin mulai berubah pola pikirnya. Sehingga mereka mau untuk mencoba hal yang betul-betul yang dulunya mereka bilang, "Ya, saya mungkin tidak akan bisa di sini. Saya mungkin tidak lolos." Tapi dengan mereka mencoba, mereka sudah tahu kualitasnya mereka sampai di mana. Sehingga untuk mengatasi permasalahan pendidikan khususnya di NTT itu, kami sering mencari isu-isu yang berkaitan dengan khususnya ada beberapa tempat, yaitu kayak di panti asuhan, kadang ada yang tidak mendapatkan bantuan pendidikan dan sebagainya. Biasanya kami turun langsung. Dalam artian walaupun mereka tidak ke sekolah, tapi kami bantu mengajar ke mereka. Dalam artian kalau untuk kami yang memiliki jejaring di luar, kami akan membantu mereka dan mengusahakan untuk bisa yang penting mendapatkan pendidikan lah. Secara sederhana seperti itu.
0: Wow. Ini tergerak dari hati juga ya, perlu juga ini sounding yang kayak tiba-tiba kerja saja gitu teman Pro 2. Nah Kak, mungkin salah satu isu penting bagi mahasiswa ini adalah bagaimana gitu mengubah potensi tersebut menjadi sebuah kemampuan yang nyata gitu. Kita bisa tiru kan, bisa lihat gitu. Dan program pengembangan kapasitas seperti apa nih yang dilakukan sama VDMI untuk membantu anak muda menemukan dan mengembangkan potensinya. Bukan cuman kembang, tapi kita membantu nih mereka untuk menemukan, oh kira-kira betapa potensi itu di sini, di bidang ini kayak gitu kan.
1: Untuk VDMI sendiri itu kalau mengikuti dari pusat, kami sering membuat kegiatan-kegiatan yang dalam artian dari kegiatan tersebut kita bisa tahu potensinya kita di mana. Misalkan saya beberapa kali ikut kegiatan, kegiatan itu dari VDMI yaitu yang namanya Citizen Workshop. Ya, Citizen Workshop waktu itu kami berkegiatannya di Jogja. Nah, pada saat kegiatan di sana itu kami diajar bukan hanya fokus kepada contohnya bukan fokus kepada UMKM saja. Kami juga diajari dengan menulis buku dan lain-lain sebagainya, public speaking dan sebagainya. Dari situ beberapa mahasiswa sudah mulai tahu, oh ternyata potensi saya di bidang UMKM. Oh, potensi saya di bidang mengajar public speaking dan sebagainya. Ada juga yang memiliki potensi bahkan di dunia politik. Dia akhirnya tahu, oh ternyata saya lebih berpotensi di politik nih karena suka berbicara, berpidato dan sebagainya. Sehingga kami dari VDMI sering membuat kegiatan-kegiatan yang betul-betul mendukung kapasitas teman-teman Greenpeace. Dan juga setelah kami mendapat, kami akan berbagi. Dalam artian kegiatan-kegiatan yang kami ikuti ini bukan hanya fokus kepada satu bidang. Seringkali ada yang namanya belajar English study, itu juga kami belajar. Ada juga belajar soal psikologi. Sehingga dari situ pola pikir kami mulai diubah. Bahwa ternyata potensi saya, kalau dalam artian saya sendiri, contohnya saya sendiri, saya memiliki latar belakang di dunia pendidikan teknik bangunan. Ya, pendidikan teknik bangunan hampir mirip dengan teknik sipil. Tapi setelah berjalan waktu, kayak saya bukan hanya fokus ke teknik sipil, tapi saya juga tertarik untuk mengajar anak-anak yang di luar sana begitu. Jadi di situ saya berpikir, oh cobalah saya mengajar, berbagi ilmu. Bahkan sering saya membuat workshop-workshop kecil kayak kita mengambil sampah terus dibuat jadi kreativitas sehingga bisa dijual. Dan itu salah satu potensi UMKM. Jadi teman-teman yang mengikuti, yang masuk dalam VDMI ini, mereka sudah dibekali dengan berbagai pengalaman sehingga nantinya mereka keluar dan bisa berbagi begitu.
0: Wow, banyak ya kegiatan. Nah kalau misalnya kegiatan mendatang nih, coming soon, ini apakah ada gitu yang bisa dikasih tahu sama teman Pro 2?
1: kegiatan mendatang. Untuk sementara ini kegiatan kami, karena mahasiswa ini kan kita baru mulai masuk untuk menyetarakan untuk kembali kuliah normal. Nah, tapi untuk sementara kami berpikir untuk membuat semacam workshop yang dimana ada, kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu entertain atau tidak salah dari Surabaya waktu itu, dan dia siap untuk memberikan materi berkaitan dengan UMKM, public speaking, dan juga berkaitan dengan bagaimana dia bisa mengekspor hasil usahanya itu sampai ke luar negeri. Jadi itu yang kami sedang mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan tentunya kami berencana supaya bukan hanya penerima beasiswa saja yang mengikuti kegiatan workshop tersebut, tapi orang dari luar, dari luar beasiswa ini juga mau atau tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut.
0: Oke, okay. Yes, sedang diproses, sedang,
1: ya, sedang diproses.
0: Ya. Semoga saja jadi dan bisa diundang, amin, ya kita.
1: Amin.
0: Nah, Kak, kalau tadi sudah banyak sekali kegiatan yang menunjang skill gitu kan, dari UMKM, public speaking dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan VDMI mendorong mahasiswa supaya berani nih untuk mengembangkan kemampuan kayak komunikasi atau kepemimpinan, leadership atau berpikir kritis, kolaborasi dan juga pastinya pemecahan masalah gitu.
1: Kembali lagi untuk mengembangkan hal-hal tersebut, VDMI sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang saya bilang tadi, yaitu ada kegiatan public speaking. Biasanya itu public speakingnya itu kami diajarkan bagaimana berbicara, bagaimana kita memimpin. Bahkan ada juga kami diajarkan bagaimana menulis. Kebetulan waktu itu kami diajarkan menulis, mungkin untuk teknologi sekarang menulis itu gampang karena ada banyak AI. Tapi kami diajarkan untuk menulis dengan pikiran sendiri.
0: Organik ya?
1: Iya. Jadi waktu itu saya sempat menulisnya itu dalam sejam, dalam artinya sehari lah. Sehari saya sudah bisa mendapatkan satu buku. Jadi kami diajarkan betul-betul bagaimana mengembangkan apa yang ada dalam diri kami. Begitu. Jadi dari hal-hal seperti public speaking, belajar untuk kayak banyak yang masih minus, dalam artian kurang paham soal bahasa Inggris, itu juga ada. Kami ada kelas-kelas bahasa Inggris dari pusat yang buka, sehingga kami biasanya setiap bulannya itu ada kegiatan-kegiatan baru. Itu kalau teman-teman bisa lihat di akun YVDMI. Nah, itu banyak sekali kegiatan yang kami sering buat. Itu ada online, ada offline, begitu. Dan kalau memang offline itu biasanya kami sebut sebagai regional meeting. Ya, jadi itu kami dikumpulkan semua penerima beasiswa yang ada dalam satu daerah, dikumpulkan dan akan dia cari secara langsung. Dan tentunya orang yang mengajar pun tidak kalah hebat. Bahkan waktu itu ada juga seorang psikologi atau apa ya, saya kurang tahu, tapi dia itu lumayan sudah keluar sampai berbagai negara juga.
0: Oke, okay. Wow. Nah, Kak, mungkin tadi kan sempat di mention soal ada belajar bahasa Inggris juga. Gitu. Itu mungkin kapan-kapan kita bisa kolaborasi di English Corner-nya Pro 2.
1: Tiap hari
0: Senin itu boleh tuh. Nanti kita undang teman-teman dari VDMI yang udah skillnya udah bagus gitu kan?
1: Iya.
0: Untuk belajar sama-sama di Pro 2.
1: Siap. Bisa.
0: Oke, Kak. Nah, lanjut mungkin kegiatan atau mungkin proyek yang bisa dibuat oleh mahasiswa yang tergabung dalam VDMI itu apakah ada juga, Kak?
1: Kegiatan yang sering dibuat mahasiswa itu untuk sementara itu ada beberapa universitas yang mereka melaksanakan, yang pertama sosialisasi soal beasiswa VDMI ini sendiri. Selain itu juga ada juga yang tergerak untuk berbagi pengalaman yang mereka. Seperti ada yang waktu itu sempat keluar untuk ikut workshop menulis buku. Setelah kembali dia berbagi bagaimana cara menulis buku. Begitu. Jadi dalam artian di sini teman-teman yang sudah memiliki ilmu, dalam artian dia sudah pernah belajar di luar, kami kembali mengajak dia untuk berbagi lagi kembali kepada anak-anak yang ada, sehingga program yang sering dilaksanakan atau untuk VDM sendirinya memang tidak terlalu besar, tapi seringkali kegiatan itu berdampak untuk masyarakat juga. Jadi khususnya seperti itu.
0: Punya dampak ya.
1: Iya, punya dampak.
0: Alright Kak, mungkin kita bakal rehat dulu. Setelah ini bakal kembali lagi bersama Kak Iki, teman Pro 2. Yang mau kasih pertanyaan atau kasih komentar, kasih pendapat juga boleh banget di YouTube-nya kita RRI Kupang dan juga di 0811 3820 9090. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: No.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: 90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji dan juga Kak Iki, teman Pro 2 yang merupakan ketua VDMI Kupang. Alright, Kak Iki, mungkin selanjutnya kita bakal nanya bagaimana nih Kak VDMI membantu mahasiswa untuk memahami bahwa advokasi itu bukan sekedar menyampaikan kritik ya, tapi juga melakukan riset, membangun dialog, mencari solusi, dan juga pastinya mengawal sebuah perubahan.
1: Baik, kalau dilihat secara langsung bahwa anak muda itu adalah bagian dari masyarakat sendiri. Sehingga karena anak muda adalah bagian dari masyarakat, kami dari VDMI itu akan selalu siaga dan siap untuk membekali anak muda itu untuk tidak hanya dia berpikir kritis untuk berbicara, tapi bagaimana dia melakukan aksi nyata di masyarakat. Jadi bukan berarti bahwa kami dari VDMI ini tidak menutup mereka supaya tidak berkembang dengan tidak mau maju, tapi kami berusaha agar mereka

0: kami juga berusaha agar semua kesetaraan dari pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya itu bisa berjalan setara, bisa berjalan bersama, sehingga dimana kami tidak hanya akan fokus kepada oh kita hanya belajar belajar dan belajar, tapi kami juga akan mencari kayak masalah yang paling potensi dalam masyarakat tersebut. Contohnya permasalahan di Taman Baca sendiri, karena anak-anaknya itu memang hampir semua itu kayak kalau lagi belajar bersama kami tiba-tiba orang tuanya panggil, ayo harus ke pantai. Jadi kayak kami merasa bahwa lah anak-anak ini kan butuh belajar, tapi karena ekonomi sehingga mereka tidak punya waktu untuk belajar. Akhirnya mereka langsung ikutlah orang tuanya mereka. Jadi tidak fokus nih. Dari situ kami dari VDMI bergerak untuk yang pertama kami bertemu dulu dengan orang tuanya. Bertemu dengan orang tuanya, menanyakan kira-kira ada kendala apa, ada kondisi apa, dan yang pastinya mereka akan memberikan jawaban, yaitu ekonomi kami tidak mampu. Kalau mereka hanya mau belajar-belajar terus, bagaimana kami mau makan sebentar, bagaimana kami mau lakukan ini dan itu. Sehingga dari situ kami mulai tergerak dengan berpikir bahwa oh ternyata kami bukan harus terus mengajar mereka, tapi kami harus memberikan mereka mengajarkan mereka keahlian-keahlian tertentu. Dalam artian kalau di bidang ekonomi mungkin kami ajarkan mereka bagaimana kita membuat sesuatu dan dijual. Kami pernah membuat sebuah workshop kecil, yaitu kayak dari sampah plastik, tutupan botol, itu kami buat gantungan kunci. Waktu itu kami buat dan ajarkan kepada anak-anak, dan akhirnya mereka coba buat, dan awalnya itu saya tidak berpikir bahwa adik nanti buat ini untuk adik ya. Tapi esoknya lagi, minggu depannya lagi kami datang, biar kak bisa buat lagi, soalnya saya punya itu sudah dibeli oleh teman saya. Bahkan mereka ada tanya jualnya berapa, beli di mana. Jadi kami dari situ mungkin mereka sudah bilang oke. Nah begini, kalau kamu mau berkembang atau kamu mau supaya kamu punya uang, berarti apa, lakukan hal ini, pakai keahlian ini. Misalnya juga di bidang kesehatan dan sebagainya, itu kami akan betul-betul menyetarakan agar semua itu bisa berjalan bersama, tidak hanya satu saja begitu.
1: Oke, berarti lingkungannya juga dibuat sedemikian rupa supaya bisa bermanfaat ya. Tadi seperti contohnya kayak ini karena desakan ekonomi, makanya kita harus bagaimana caranya agar si anak ini sonde meninggalkan belajarnya, tapi bisa membuat sesuatu yang dia sambil belajar sambil menghasilkan juga gitu. Wow, ini nih teman Prodo yang bisa kamu pelajari ya, biar betul. Kita bisa biar lebih maju lagi in this economy. Nah, menurut kakak sendiri, mengapa sih suara mahasiswa dan anak muda tuh penting untuk didengar dalam proses pengambilan kebijakan atau pembangunan di daerah?
0: Kembali lagi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa anak muda itu merupakan bagian dari masyarakat sendiri. Yang berarti kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Kita lihat bahwa dalam artian orang tua kita tidak mungkin lagi yang bergerak. Tentunya kita yang harus bergerak, dan bagaimana suara kita itu didengar. Nah, suara kita didengar itu tergantung bagaimana kita menyuarakannya. Jadi bukan berarti kita contohnya nih, saya bukan menjudge orang-orang yang sering mendemo, tapi dalam artian bagaimana kita menyuarakan hal yang betul-betul tidak sebagai hal yang anarkis. Ya. Jadi contohnya dengan prestasi saja itu, dengan prestasi saja, dan kita sudah bisa menyuarakan hal yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Dalam artian saya sendiri di daerah saya atau tempat saya tinggal di saya dari Soe. Saya itu memang tidak terlalu berbicara dan orangnya pendiam. Namun sekarang mulai berubah dengan dalam artian dulunya anak-anak di situ susah untuk bergerak, saya susah untuk keluar, tapi saya adalah orang pertama yang bisa keluar dari daerah tersebut untuk sekolah. Jadi kayak kita juga bisa begitu. Dalam artian tunjukkan potensi kita dalam hal positif, pasti orang akan lihat. Bukan selamanya kita tunjukkan hal negatif orang langsung menjudge, oh ini dia nih gini. Dengan hal positif saja orang sudah mengenal kita. Dengan

0: orang bisa mendengarkan, oh dia punya sarannya seperti ini, oke kita coba ikuti sarannya dia begitu.
1: Oke, wow. Nah kak, kemudian mungkin VDMI ini bagaimana nih membangun kolaborasi selain dengan UNIF-UNIF di Kota Kupang atau di NTT, mungkin sama komunitas lain kak atau pemerintah?
0: Tentunya VDMI tidak berdiri sendiri. Kami sering berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang lain. Contohnya kemarin kami sudah berkolaborasi dengan Youth Ranger NTT, Indonesia bagian NTT. Waktu itu ada juga dengan Forum Genre kami. Ada juga dengan universitas-universitas yang ada. Contohnya karena mahasiswanya dari Universitas Nusa Cendana, kami tentunya akan bekerja sama dengan Undana, dan juga ada dari Unika, Unkris dan sebagainya. Dan di situ sudah kami tempatkan atau kami sudah ada bagian, dalam artian komunitas kecil lah di bagian situ, sehingga di setiap universitas itu sudah ada PIC-nya. PIC-nya, jadi dalam artian kami akan mengontrolnya juga atau memberikan informasi lewat PIC secara langsung. Dalam artian kolaborasi ini bukan hanya sebatas di kampus, tapi di pemerintah juga kami akan terus berkolaborasi, dan kami sedang mengusahakan ya siapa tahu kami bisa berkolaborasi dengan pemerintah begitu. Dan untuk sementara kami memang belum mendapatkan kolaborasi dari pemerintah, namun kami mengusahakan agar bisa mendapatkan kolaborasi tersebut. Tapi untuk sementara dengan komunitas lain, dengan organisasi lain, kami sudah cukup dikenal dan sudah mulai berkolaborasi dengan mereka.
1: Oke, wow. Nah kak, mungkin ini terakhir, kalau bisa menitipkan satu pesan untuk mahasiswa yang ada di NTT, anak muda yang saat ini sedang mencari nih arah masa depannya gitu, sedang meraba-raba gitu istilahnya. Apa sih yang ingin kamu sampaikan tentang pentingnya belajar, berjejaring, berorganisasi, dan berani untuk mengambil peran di dalam masyarakat?
0: Pesan dari saya sendiri itu cukup sederhana. Yaitu yang pertama, kalau dilihat dari penerima beasiswa, saya itu bukan sebagai hanya penerima beasiswa, tapi saya juga harus berpikir untuk bisa memberikan dampak untuk orang lain. Selain itu juga, saya juga berharap kita jangan hanya diam, tapi kita harus berani untuk mencoba. Berani untuk mencoba melakukan sesuatu, sehingga jangan lagi kita berpikir saya takut tidak bisa, saya tidak bisa ini. Tapi cobalah, siapa tahu apa yang kamu coba itu bisa berhasil di masa yang akan datang. Itu dari saya.
1: Oke, terima kasih banyak kakak, Kak Iki sudah berbagi banyak hal ya, dan pastinya buat kamu segera kontak-kontakan gitu kan, boleh. Cari tahu lebih jauh ya sama Kak Iki, boleh kasih Instagram dari VDMI, Instagram pribadi juga boleh Kak.
0: Kalau untuk kontak bisa langsung ke Instagram VDMI Kupang, RR Kupang, dan juga bisa ada beberapa akun kami yaitu YVDMI. Kalau memang bisa langsung ke Instagram saya, bisa ditulis biasanya tulisnya Kial, Kial 04 itu Instagram saya. Di situ ada juga saya berbagi tips, kadang sering membuka workshop untuk bagaimana mendapatkan beasiswa.
1: Jadi bisa kamu kepoin ya teman-teman dua, kontak-kontak yang sudah dibagi sama Kak Iki. Dan terima kasih Kak Iki udah gabung di Pro2 FM Kupang. Mungkin nanti boleh datang-datang main-main lagi ke Pro2 FM Kupang untuk kasih motivasi dan inspirasi pastinya untuk teman Pro2. Dan akhirnya juga Aji harus menuntaskan dialog kita di Spalding kali ini teman Pro2. Jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji HSB, edisi Senin 14 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA Asian Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Roll to Glory FIFA Asian Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan pengenalan trofi turnamen kepada masyarakat pada Minggu 13 September 2026. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Kali ini Disney akan membawa Gravity Falls Lost Legends ke platform Webtoon pada 2027. Pengumuman tersebut disampaikan dalam panel Future of Digital Cosmic Disney, Marvel and Webtoon ajang D23 The Ultimate Disney Fan Event 2026. Kehadiran Lost Legends menjadi cara baru bagi penggemar untuk kembali menjelajahi dunia Gravity Falls. Komik tersebut akan bergabung dengan deretan judul Disney, Marvel, dan Star Wars yang hadir dalam format digital di Webtoon. Informasi terakhir, teman Pro 2, Paris Palome merilis album studio keduanya The Fatal Flow pada 4 September 2006 melalui Network Music Group. Album berisi 12 lagu ini menjadi rilisan penuh pertamanya dalam 2 tahun setelah album debut Cacophony pada tahun 2024. Judul The Fatal Flow diambil dari salah satu bagian dalam novel The Secret History karya Donat Reid yang terbit pada 1992. Lewat album ini, penyanyi asal Britain tersebut membicarakan cinta dalam berbagai bentuk, mulai dari hubungan romantis dan keluarga hingga relasi manusia dengan lingkungan sosial, sekaligus melihat keindahan dan sisi buruk yang dapat muncul di dalamnya. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses melalui rri.co.id.

Entry.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Kali ini dalam rangkaian santai siang, dan selama 1 jam ke depan Haji akan menghadirkan lagu-lagu enak di Pro 2 hit list kita kali ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu terbaru dari musisi favorit kamu juga boleh banget, langsung aja di 0811 3820 9090. Nah, tadi juga baru aja kamu dengarkan, teman Pro 2, koleksi yang manis banget dari Lucas Graham dengan Falling, teman Pro 2. Nah, lagu ini juga termasuk dalam album penuhnya Lucas Graham dengan judul Good Times, teman Pro 2, dengan berisi lagu 13 lagu, teman Pro 2. Jadi Falling ini adalah salah satu dari 13 lagu tersebut, teman Pro 2. Alright. Nah, seperti yang kamu dengar tadi dikit ya. Langsung saja aja putarkan the next song ini. Lagu yang selalu ada di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, di chart kita, Teh Hijau by Tulus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM.
2: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria.

Love Doesn't Want Me by Secure Jasmine, teman produa, lagu yang juga enak banget kalau didengerin jam-jam segini teman produa, apalagi kalau misalnya kamu lagi dalam adventure gitu, lagi dalam road trip sama teman kamu. Tapi kayaknya di hari Senin ini tidak memungkinkan ya untuk road trip teman produa. Kalau kamu libur bisa, kalau kamu cuti bisa teman produa. Alright, kali ini teman produa, Aji punya satu informasi buat kamu. Saksikan final Bintang Radio RRI Kupang 2026 Selasa 15 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Tengah di RRI Kupang. Nikmati penampilan suara-suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur dan dukung langsung jagoanmu menuju panggung nasional. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Mari su Katong ajak keluarga dan bersaudara semua untuk hadir besok malam. Katong tunggu di RRI Kupang.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, orbay, teman Pro 2. Saatnya juga Aji harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Setelah ini akan ada Angel yang akan menemani kamu dalam rangkaian santai siang. So, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Topeng Lawa 8, Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Mengawali hari Senin kedua kita ya, teman Pro 2 di bulan September. Selamat siang aja untuk semua teman Pro 2. Santai siang. Kembali hadir menemani rangkaian kegiatan, apalagi minggu kedua kamu yang pastinya lagi hektik. Atau mungkin juga di pertengahan bulan seperti sekarang ini masih santai ya, dengan pekerjaan, studi, aktivitas, atau mungkin juga usaha yang dijalankan. Angela Ivania juga udah siap menemani teman Pro 2 dalam rangkaian santai siang sampai di pukul 3 sore. Ada lagu-lagu asik, lagu-lagu enak yang bisa kamu dengarkan. Dan jangan lupa teman Pro 2, besok kamu juga bisa menyaksikan final Bintang Radio RRI Kupang 2026 yang akan diselenggarakan di halaman depan RRI Kupang pada Selasa 15 September 2026 dari pukul 5 sore hingga selesai. Kamu dapat mendengarkan penampilan suara-suara emas terbaik yang ada di NTT. Dan jangan lupa dukung jagoan teman Pro 2 menuju panggung nasional. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Jadi yang pasti bisa ajak teman-teman, keluarga, tetangga untuk hadir besok malam ya teman Pro 2. Dan yang pastinya juga ada lomba mural teman Pro 2 yang bisa diikuti oleh SMA, SMK, MA sederajat ya, yang bertema radio. 3-5 orang, konsepnya paling keren. Nanti akan kita hadirkan media untuk karya kamu. Dan yang pastinya teman Pro 2 akan ada juga donor darah dan cek kesehatan gratis yang akan dilaksanakan di halaman depan LPP RRI Kupang mulai dari pukul 8 pagi besok. Pokoknya besok sampai malam tuh RRI Kupang bakal rame ya. Jadi pantengin aja terus, dan jangan lupa besok kamu juga bisa ikut hadir.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
5: Pro 2 FM.
6: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra.
3: Mungkinkah kita kan
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
2: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak ada patah hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu.
2: Cepat pulang,
0: Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Tenang, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha

0: masa depan. Lokasi strategis, akses mudah, dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu,
3: RRI Digital. Pro2 FM. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Awal jualan nih minggu pertama nih, kita bawa 20 pan. Ya, habis nggak habis lah gitu. Okay. Udah masuk bulan ketiga. Ya alhamdulillahnya udah masuk di 150 sampai 200 pan untuk 3 jam sehari.
6: Bayangkan dalam satu hari 3 jam itu 150 sampai 200 pan itu habis ya dalam sehari. Itu, produksinya dari jam berapa itu?
5: Saat semua orang tidur, Kak. Jadi jam 10 malam. Jam 10 malam kita beraktivitas sampai di jam 8 pagi.
6: Every day.
5: Yes, every
6: setiap
5: day.
6: Setiap hari. Berarti sampai biasanya berapa
5: sampai jam 8 pagi. Sampai kita habis jualan pokoknya.
6: Oh, wow. 10 malam sampai jam 8 pagi.
5: Iya, betul.
6: Wow. Enggak tidur itu?
5: Iya, makanya ini, Kak. Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih, Kak. Siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi, Kak? 5 pagi hanya untuk sarapan gitu. Yeah. Kalau enggak karena dia jogging atau dia karena mau dinas keluar ke bandara gitu kan. Makanya sampai customer kita tuh sekarang, "Kak, aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh," gitu.

0: Hai, salam jumpa lagi kita di podcastnya RRI. Masih bersama dengan Beta, Rani, Veronica. Dan kali ini Beta sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang ternyata berawal dari bisnis kecil-kecilan, bisnis lokal, kemudian udah jadi besar gitu ya. Rahasia bisnis dari lokal menjadi favorit. Dan saat ini Beta sudah bersama dengan owner Roti Pagi Kupang, ada Kakak Diana Swita Dewi. Halo Kakak cantik.
1: Hai Kak.
0: Apa kabar Kakak?
1: Sangat-sangat sehat ya, puji Tuhan.
0: Biasa. Dan ini bukan orang baru lagi ya buat ini buat saya ya, karena ini udah orang lama berkecimpung di dunia kulinernya, juga udah lumayan lama banget ya. Apalagi tiba-tiba saya dengar ada roti pagi nih ya. Wah, ini penasaran sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal roti pagi dan juga kita bicara tentang peluang bisnis kuliner ini, khususnya roti-rotian ini.
1: Betul.
0: Ya, seberapa, maksudnya bagaimana sampai Kak, ini panggilannya panggilan apa, sayang, panggilan sayangnya apa maksudnya?
1: Kak Dia aja deh,
0: Kak Dia ya. Bagaimana sampai Kak Dia bisa memikirkan ide segemilang ini, dan bahkan sampai impactnya tuh gede banget, sampai sekarang udah dari kecil jadi gede nih. Maksudnya usahanya ini yang luar biasa.
1: Sebenarnya kita tuh berawal dari, terinspirasi dari anak-anak muda yang di luar Jawa sana kan, Jawa Bali gitu, dan udah mulai banyak banget tren orang jualan subuh nih Kak, apalagi roti gandum gitu.
0: Okay.
1: Nah, kita tuh terinspirasi dari situ. Nah, terus saya juga sempat survei. Oh, ternyata sarapan di Kupang tuh masih sangat minim gitu. Masih banyak nasi kuning, apa ya, pokoknya nasi-nasian lah gitu. Sementara sekarang lifestyle-nya orang sudah beralih jadi olahraga, pagi-pagi udah ada yang jogging, udah ada yang sepedaan gitu. Jadi kan berat banget mungkin ya, kalau sarapan nasi untuk orang yang olahraga nih gitu, mereka maunya nyari yang ringan-ringan lah gitu. Makanya terciptalah di situ roti pagi Kupang.
0: Simpel banget ya, roti pagi. Kenapa sesimpel itu? Mungkin tidak mau dibikin agak sedikit ala-ala Prancis begitu, atau mungkin Inggris begitu,
1: Guten Morgen bread gitu.
0: Atau morning bread gitu-gitu kan ya. Ini kenapa jadi roti pagi?
1: Sesimpel namanya aja, roti pagi Kupang. Jadi kita menargetkan untuk jualan subuh dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi.
0: 5 pagi sampai jam 8 pagi.
1: Yes,
0: 5, 6, 7, 8, 3 jam aja.
1: Yes,
0: roti ini.
1: Betul.
0: Oh, gimana gebrakan awal itu pas waktu muncul di awal-awal roti pagi ini? Tapi bentar dulu ya, kita ngomongin roti ini, roti apa aja sih yang disajikan roti pagi ini?
1: Roti pagi jelas ada roti gandum. Roti gandum itu kita ada 6 varian untuk saat ini. Terus side dishnya kita juga ada donat, ada salt bread, sourdough, artisan bread yang lagi ngetrend sekarang. Terus yang lebih modernnya lagi, kita juga ada cheesecake, ada tiramisu. Jadi orang pagi-pagi sarapannya bisa yang ya ala-ala English gitu lah ya.
0: Daripada bisa dapatnya di hotel-hotel gitu kan. Ini ada langsung di, ini pinggir jalan.
1: Iya, pinggir jalan.
0: Pinggir jalan, tapi eksklusif gitu. Betul. Ya. Walaupun pinggir jalan tapi tetap eksklusif ya. Oh, roti gandum ya. Pilihan-pilihan rotinya sendiri yang lebih banyak biasanya orang lewat atau jogging untuk beli itu apa nih? Kalau pagi-pagi nih, kan biasa beda-beda ya taste-nya orangnya. Ada yang bilang, pagi-pagi nggak boleh makan roti yang manis-manis, nanti enak atau apa gitu. Jadi berlari ke gandum atau lain sebagainya.
1: Sebenarnya awalnya tuh orang-orang tertarik sama roti gandumnya. Awal-awal tertarik sama roti gandumnya. Terus ada side dish donat kita awalnya. Donat sama salt bread sama sordo awalnya. Jadi udah mereka coba roti gandum, datang lagi mau coba, Kak mau coba yang lain dong gitu. Ada donat. Mereka coba donat udah, beralih lagi ke salt bread, besoknya gitu lagi, terus gitu lagi. Jadi mereka kadang beli roti gandum sama semuanya yang ada di meja.
0: Oh, sekalian ya biar harus manis. Tapi Kak Dia memang punya background chef gitu? Apa sih kalau dulu pastri ya?
1: Iya,
0: pola pastri atau apa gitu, memang, atau ini adalah biasa zaman dulu ya, turun-temurun dari keluarga, resep rahasia begitu?
1: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya tuh senangnya main di kuliner, di F&B yang apa sih, masak-masak ini loh Kak.
0: Masak-masak.
1: Kitchen lah,
0: kitchen
1: lah ya. Tapi karena banyak lebih banyak peluang ke bakery dan juga bisa belajar otodidak juga kan kak. Nah makanya mulailah berkecimpung
0: otodidak dari YouTube gitu.
1: Iya kan sekarang apalagi sekarang serba serba sosial media udah banyak bertebaran resep-resep itu kan, jadi kita ngulik-ngulik aja gitu. Ngulik-ngulik aja.
0: Oh keren ya berarti. Tapi kata orang kan tangannya itu juga lah beda tangan beda rasa gitu. Ini memang dihandle sepenuhnya sama Kak Dia atau
1: sudah kita udah ada tim sih kak, tim tiga orang. Jadi sementara masih tiga orang dulu gitu. Jadi ya tapi masih dengan di bawah pengawasan aku juga.
0: Iya, pengawasannya tetap Kak Dia gitu ya. Oke, berarti belajar selama ini. Nah kalau kita bicara tentang usaha, mungkin usaha bakery yang lain atau usaha-usaha yang lain, apa bedanya sih si roti pagi ini?
1: Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih kak. Menjual experience, jadi orang siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi kak? Sekarang maksudnya
0: siapa sih yang ketemu makanan sarapan
1: iya,
0: di jam 5 pagi lah ibaratnya begitu
1: iya.
0: Lah.
1: Siapa sih yang rela bangun jam 5 pagi hanya untuk sarapan gitu. Iya. Kalau enggak karena dia jogging atau dia karena iya. mau dinas keluar ke bandara gitu kan. Makanya sampai customer kita tuh sekarang kak aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh gitu.
0: Cuma mau cari roti
1: iya cuma untuk ya, ini loh katanya ya. Karena aku udah lihat kita kan biasanya live kan di TikTok kan, jadi dia bangun buka HP terus lihat notifikasi kita live gitu, dia langsung aku tuh lihat live-nya kakak dan aku tuh langsung bangun gitu.
0: Bener-bener bangun ya. Iya, kalau mama susah suruh bangun pagi, tetapi roti pagi bisa membuat orang bangun pagi.
1: Betul, aduh. Betul.
0: Berkatnya banyak. Wah, gila ya. Nah, itu berarti bagaimana untuk memberikan hasil dari sisi ini kualitas rotinya kepada masyarakat dari artinya tetap oke gitu dari jam 5 sampai jam 8, cuman 3 jam aja. Apakah memang ini durasi fresh from the ovennya, teman-teman roti pagi nih.
1: Iya betul. Selain dari itu sih pemilihan bahan baku juga ya kak ya. Ini apa? Harus pakai ya bahan yang sama terus menerus gitu tanpa mengurangi atau tanpa mengubah gitu untuk menjaga kualitas dari produk yang kita jual itu gitu kak. Supaya karena kan mencari customer itu menjaga customer itu lebih susah daripada mencari.
0: Gitu, betul, menjaga kepercayaan customer ya, karena apa yang dia taste hari ini harus sama seperti kemarin, sama seperti besok gitu kan. Kurang dikit, apalagi kalau lidahnya tuh kayak aku ya, sensitif tuh bahaya ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih target khusus dari Kak Dia dan teman-teman gitu ya, atau menyasar pembeli mana aja nih? Apakah lebih kepada yang lifestyle-nya jogging atau seperti apa?
1: Sebenarnya awalnya target pasarnya itu kan karena kita lihat di subuh ini sebenarnya kan sudah

0: FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

Di atas meja by Payung Teduh di Santai Siang kita teman Roy 2. Selamat menikmati sajian makan siang kamu yang bawa bekal sendiri, yang lagi makan sama best friend, sama kekasih, sama orang tua, atau mungkin juga kembali ke kos, ke rumah masing-masing untuk menikmati makan siang bareng sama keluarga ya. Selamat menikmati makanan yang enak, lezat, dan yang pasti sehat serta mengenyangkan. Aduh, makan apa nih teman Roy 2? Yang pasti makanlah ya. Kalau belum makan, nah cari waktu dulu teman Roy 2. Karena yang pasti sampai di pukul 13 atau pukul 1 siang ini ada Muda Kreatif lengkap dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia kuliner. Tadi juga aja lahirkan wawancara singkat ya bersama dengan Roti Pagi Kupang UMKM, yang mana kita bicara soal peluang bisnis dari lokal menjadi favorit. Ya, udah kamu dengarkan. Dan setelah itu giliran Angel info sama teman Pro 2 apa aja nih makan siang yang enak-enak. Selamat siang untuk kamu yang lagi menikmati ramen, menikmati nasi padang, menikmati makanan rumahan seperti ayam goreng, ada sayur labu, aduh pucuk labu tuh paling enak ya teman Pro 2 itu temannya. Atau mungkin yang bening-bening, ih kok jadi lapar ya teman Pro 2 kalau kita bicara soal makan. Karena memang udah waktunya untuk makan siang nih ya. Udah setelah itu aja kembali dengan menghadirkan makanan enak tapi terbuat dari pangan lokal. Suka gak sih kamu sama labu? Kalau Angel suka banget. Labu itu biasa Angel buat tumis ya, ditumis. Tapi paling enak sih sama santan. Labu kuning, apalagi pucuk labu. Ih, diiris sama daging sapi atau daging ayam. Pokoknya tambahkanlah proteinnya sedikit. Terus dikasihlah ya teman Pro 2. Rebon atau juga yang namanya lombok untuk memberikan sensasi enak supaya nambah ya. Atau mungkin juga ada dari antara teman Pro 2 yang masih terkimpul-kimpul nih. Nah, next setelah ini ada yang namanya donat labu ayam cincang yang gurih dan menarik untuk dicoba. Penasaran seperti apa Angel juga. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi, serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah dihapus dari skema.
4: Pro 2 FM.

di Pro 2 FM Kupang. Abis main, abis kerja atau masih sementara kerja, jangan lupa am dulu temen Pro 2. Karena kalau gak makan lemes ya besti ya, gak fokus nih. Temen Pro 2, kalau biasanya donat itu kan identik dengan rasa manis dan beraneka ragam toppingan ya. Tapi kamu juga udah bisa nih mengkreasikan donat dari isian labu. Ya, donat yang terbuat, kan donat itu kentang, ada yang donat kentang maksudnya. Donat kentang, donat kimpul. Ada juga donat labu. Kalau enggak ada kimpul ya udah donat labu aja dan diisi dengan ayam cincang. Ih, enak tuh teman Pro 2 ya. Jadi perpaduan adonan donat yang berbahan labu kuning dengan isian ayam cincang berbumbu ini menghasilkan camilan yang unik. Teksturnya lembut, sementara bagian dalamnya juga punya cita rasa yang gurih dan kayak akan bumbu. Nah, selain cocok untuk camilan keluarga, yang pasti ini juga bisa menjadi ide jualan yang menarik. Ya enggak sih teman Pro 2, mana ada donat dari labu terus isiannya adalah ayam cincang. Itu kalau kamu jual, Angel urutan pertama yang pesan dan beli. Iya, karena memang enak ya kelihatannya teman Pro 2. Jadi tampilannya berbeda pada daripada donat yang lain. Terus juga cara buatnya gampang ya teman Pro 2. Dan yang pastinya donat ini bisa dijadikan sebagai bekal juga makan siang. Jadi kalau misalnya gak mau terlalu kenyang dengan nasi-nasian, boleh ya teman Pro 2 donat labu isi ayam cincang ya. Jadi tekstur donat yang lembut berpadu dengan isian ayam yang gurih dan berbumbu, ini yang bisa buat cocok banget untuk sarapan, bekal makan siang maupun teman minum teh dan kopi. Apalagi udah jam-jam sore gitu ya. Lezat luar biasa. Dan pastinya juga teman Pro 2 bisa menjadikan resep ini sebagai ide jualan UMKM bisnis ya teman Pro 2, supaya lebih bervariasi lagi.

0: Selamat datang di esensi buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Satu lagi nih, menu yang bisa menjadi makan siang kamu. Kalau misalnya juga teman Pro 2 yang bosan ya dengan olahan ayam, ayam geprek, ayam goreng, ayam cabe ijo, ayam bakar, ayam-ayaman. Nah, bisa nih teman Pro 2, kita juga mencicipi ayam mayo cabe ijo sendiri di rumah. Ujung-ujung tetap ya cabe ijo, ya karena memang seenak itu, mau gimana lagi. Jadi ayam mayo cabe ijo ini bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana tapi rich flavor. Ala-ala. Maksudnya kayak akan bumbu gitu, karena ya enak, ayam aja udah enak ya. Cita rasa yang menggugah selera. Ada perpaduan mayones yang gurih dan creamy dengan pedasnya cabai hijau yang membuat hidangan ini cocok disantap mau makan pagi, apalagi siang, lengkap dengan ada lalapannya yang segar dan dingin kayak daun selada, ada yang lain. Enak. Enak, orang Kupang bilang enak, mamati, enduls ya. Ada kemangi, ada yang lain. Mantap teman Pro 2. Dan cara buatnya juga mudah sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Dan yang pasti kita bisa menggunakan paha ayam fillet. Itu kunci utamanya ya. Jadi hidangan ini juga bisa menjadi alternatif lauk praktis untuk menu sehari-hari karena rasa gurih, creamy dan pedas ini dijamin membuat nasi hangat semakin terasa nikmat. Ya itu dia teman Pro 2, menu dan tadi ada cuplikan podcast UMKM Angel hadirkan untuk mudah kreatif di segmen kali ini. Setelah itu ada Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Pantengin terus Pro 2 RRI Kupang. Selamat siang, selamat menikmati istirahat siang kamu.

0: FM 90.9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Poppy, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

FM Kupang, teman terbaik kamu Skyfall di Pro 2 Sport, lengkap dengan sejumlah informasi dari petarung MMA yang berdarah Indonesia, Bilal Hasan, yang dikabarkan berpeluang kembali bertanding di ajang Ultimate Fighting Championship setelah meraih kemenangan impresif dalam debutnya, di mana Bilal dirumorkan akan menghadapi Luis Garule pada UFC 334. Nah, rumor ini nih mention ya kalau pertarungan Bilal Hasan dengan Luis Garule bakal berlangsung di Madison Square Garden dan New York, Amerika Serikat pada 14 November mendatang. Tapi hingga saat ini pihak UFC ternyata belum memberikan pengumuman resmi mengenai duel tersebut. Tapi nih teman Pro 2, kalau Hasan yang baru aja mencuri perhatian penggemar MMA setelah menjalani debutnya sebagai UFC Fight Night Shanghai pada 29 Agustus kemarin ya. Nah, yang pastinya kita lihat aja kalau bisa membuat Bilal mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di panggung utama UFC.

0: Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan, tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoicisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis Henry Manampiring yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoicisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Sal Priadi. Jam-jam di mana mata, bukan aja foto sih sebenarnya, mata kita juga udah blur ya. Teman Pro 2, waktu menunjukkan pukul 13 lewat dari 33 menit waktu Indonesia Tengah. Dan serasa kalau udah makan siang harusnya sih semangat. Mungkin belum kopi kali ya. Makan udah, tapi kalau kopi belum, memang blur sih. Nah, lanjut lagi masih di Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi. Hanya hadirkan kali ini informasi dari Lamine Yamal yang optimis katanya bisa memenangkan Ballon d'Or pada tahun ini setelah ia mampu menunjukkan performa impresif musim lalu dan membawa timnas Spanyol juara Piala Dunia 2026. Lamine Yamal kembali masuk dalam nominasi Ballon d'Or tahun ini. Oleh karena itu, ia optimis bisa memenangkan penghargaan pemain terbaik dunia meskipun saingannya enggak kaleng-kaleng seperti Kylian Mbappe, Harry Kane, Jude Bellingham, hingga idolanya Lionel Messi. Dan Lamine Yamal menyebut dalam wawancara baru-baru ini kalau dirinya dan Kylian Mbappe yang terbaik. Sehingga banyak yang memfavoritkan kedua pemain tersebut ya untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or nantinya, teman Pro 2. Dan yang pastinya gak heran karena Lamine Yamal juga cukup pede memenangkan Ballon d'Or tahun ini karena tidak terlepas dari penampilan impresif sepanjang musim lalu dan ada juga beberapa gelar yang sudah ia menangkan.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Pro 2 FM

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan informasi terakhir teman Pro 2 ini antara Fortnite and Lil Wayne yang kembali berkolaborasi untuk menghadirkan sang legenda hip hop ke ikon series Fortnite, dirilis di tengah tour The Carter 4 yang masih berlangsung. Oh, bukan 4 tapi 6 ya, yang masih berlangsung. Jadi kolaborasi virtual ini memperkenalkan outfit, emote, dan kosmetik reaktif yang bertema ke dalam gym. Nah, teman Pro 2, rilisan ini juga menghadirkan dua kosmetik utama Lil Wayne outfit dengan graffiti emas yang berpendar dan berdenyut sesuai dengan irama. Ada juga aksesoris kacamata hitam yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan, dan Wizzy outfit yang menawarkan gaya reaktif bara api lengkap dengan tank top, topi, dan kacamata hitam yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan ya. Jadi aksesoris pelengkap meliputi black bling mili bricks dan masih banyak lagi. By the way, koleksi Lil Wayne Fortnite Icon Series ini akan tersedia di Fortnite Atom Shops mulai dari 12 September hingga 21 September 2026.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang hanya di
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga Semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.
4: Pro 2 FM

0: Tidak semua orang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi, tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Tono, serius nih kamu?
2: Dika? Wah, aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya, bener. Kok gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Dika.
1: Kok sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu, namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya.
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kok kelihatan pucat?
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kok jangan ngomong gitu?
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: Program ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: Gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget ya?
1: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaanmu?
1: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
3: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
1: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
1: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
4: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri, dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah, dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Iya, sore ini Angel hadirkan untuk kamu info sore Pro 2 tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah yang Angel kutip dari kbrnrri.co.id untuk Senin 14 September 2026. Kita awali informasi dari Maken Yu nantinya yang akan menjadi main guest Indonesia Comic Con 2026 pada 4 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran. Teman Pro 2 Maken Yu yang merupakan pemeran Zoro dalam One Piece akan ke Indonesia dan kedatangan ini akan menjadi kunjungan pertamanya di Indonesia. Aktor Jepang tersebut dikenal lewat perannya sebagai Roro Noah Zoro di One Piece live action. Kita juga punya informasi teman Pro 2 dari Disney yang mengumumkan Gravitasi Falls Lost Legends yang akan hadir di Webtoon pada 2027. Komik ini menghadirkan 4 cerita dengan Dipper, Mabel, Stanford, and karakter lainnya. Lost Legends bukan Gravitasi Falls Season 3, tetapi lanjutan dunia cerita dalam format komik. Dan ditutup informasi sore ini dari Timun Mas yang merilis official teaser trailer perdananya pada 9 September yang lalu, animasi garapan Andri Pratama dan Imeji Mata ini menghadirkan kisah Timun Mas dengan pendekatan baru. Film yang dikerjakan yang merupakan kolaborasi animator dan seniman lokal tanpa menggunakan bantuan AI. Di mana tiga informasi ini secara lengkap dapat teman Pro 2 akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Selanjutnya kita bakal melangkah dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah.

0: pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo 2, ditemenin sama Isa Octavian di sore ceria. And now, dikit lagi kita bakalan di English Corner teman Prodo 2. Let's learn English together. Kita bakal learn English dengan fun pastinya. Meskipun aku bahasa Inggrisnya juga ya 2%-3% but it's okay. Nanti kita bakalan belajar barengan ya teman Prodo 2. By the way, RRI juga pengen mengucapkan teman Prodo 2 ya, selamat berbahagia untuk Wakil Wali Kota Kupang, Kakak Wakil, Kakak Serena Francis, yang hari ini resmi diberkati dalam pernikahan kurus bersama pasangannya, Captain Gilbert Melvin, teman Prodo 2. Semoga rumah tangganya langgeng, bahagia, lancar untuk segala sesuatu yang akan dilakukan nanti after ini. Dan juga karena sekarang udah ada yang dampingi, jadi bisa lebih semangat lagi melayani masyarakat. Dulu-dulu sudah semangat ya teman Prodo 2, tapi semoga dengan adanya Kak Gilbert Melvin Captain ya, ini bisa bikin Kakak Wakil makin semangat nih jalanin hari-hari dan tugasnya sebagai seorang Wakil Wali Kota Kupang teman Prodo 2. Selamat berbahagia buat Kak Serena dan juga pasangan teman Prodo 2. Kita doain yang terbaik ya, semoga rumah tangganya diberkati selalu, langgeng ya, bahagia, dan pokoknya bahagia lah. Yang terbaik selalu untuk Kakak Serena. And aku juga main info ini teman Prodo 2, besok kita bakalan ada final Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Kupang jam 5 sore di halaman RRI. Jadi teman Prodo 2 persiapkan dukungan sebanyak-banyaknya untuk datang dan saksikan favorit kamu, kira-kira siapa yang akan jadi juara Bintang Radio Indonesia 2026 perwakilan RRI Kupang untuk bertanding di tingkat Korwil dan tingkat nasional.

0: otak.
1: Wih, otak.
2: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
3: Ngomongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan, saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya, mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay letter, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
3: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
5: Jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kampung Namata dikenal sebagai kampung adat di Kabupaten Samburai Jua yang masih memegang teguh adat istiadat, budaya, serta memiliki sejarah sebagai desa penganut agama Jingitiu atau pemujaan dewa-dewa leluhur masyarakat Sabu. Ketika memasuki areal perkampungan megalitik Namata, nuansa peradaban zaman megalitik akan menyambut setiap tamu yang datang. Di tengah kampung adat Namata, terdapat batu-batu besar yang menjadi tempat pemujaan atau altar bagi leluhur yang dipercaya menjaga kampung Namata. Terdapat 9 buah batu bulat dan altar persembahan dengan fungsinya masing-masing. Selain bebatuan, terdapat juga 7 buah rumah adat yang tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Tidak semua rumah adat di sana bisa dimasuki oleh pengunjung. Begitu pula dengan bebatuan yang berada di tengah kampung. Ada beberapa batu yang tidak diperbolehkan untuk diambil gambar atau sekedar diduduki. Kampung Namata sendiri dibentuk dan didirikan oleh seorang tokoh terkenal Samburai Jua pada zaman dahulu, yakni Robo Aba, yang memiliki 4 orang anak, dan konon katanya dari keempat anak inilah awal mula terbentuknya 4 suku besar yang ada di Samburai Jua, khususnya di Kecamatan Sabu Barat. Anak Robo Aba terdiri dari Tunu Robo yang kemudian menurunkan Udu Namata, Pilih Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahoro, Hupu Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahupo, dan Dami Robo yang kemudian menurunkan Udu Nataga. Mengunjungi kampung Namata akan semakin berkesan karena kamu dapat berfoto dengan menggunakan pakaian adat Samburai Jua dengan harga yang sangat terjangkau. Pesona kampung adat Namata ini juga makin dilirik setelah menjadi nominasi kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2020. Bagaimana? Kamu juga tertarik ingin berkunjung ke kampung adat Namata?

Masih di kawasan tempat nomor 8, Prodo dari Kupang, teman terbaik kamu. Barusan kita dengerin musik aktif ya, dari Gubuk Derita dengan Perempuan Selatan. Yep, sembari juga terus kita naikkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita. Kemarin ada 3 korban yang sudah dimakamkan di tanah kelahiran masing-masing, teman Prodo. Kita berharap kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Salam damai ya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Papua, juga teman-teman yang mungkin mencari nafkah bekerja, mungkin kamu ngerasa sedikit kurang aman dengan keberadaan di sana, tapi ya hopefully bisa sesudah ini lebih ada banyak pengawalan yang dilakukan. Para pekerja juga yang bekerja di sana bisa lebih merasakan aman gitu, teman Prodo. Dan kita juga mengucapin selamat ya untuk the wedding day dari Wakil Wali Kota Kupang. Selamat berbahagia untuk Serena, Ibu Serena Francis yang resmi dinikahi oleh suaminya. Udah resmi suaminya ya, Captain Gilbert. No, Melvin. Ya, yeah, Gilbert Melvin. Semoga bahagia, rumah tangganya lancar ya. Wakili seluruh kerabat kerja Prodo FM Kupang, kita ucapin selamat ya buat Kak Serena, bahagia untuk nikahannya. Semoga rumah tangganya langgeng, dan semoga sesudahnya juga makin lebih semangat lagi main di masyarakat Kota Kupang. Udah yang dampingin dia jadi lebih mau kemana-mana, kan udah ada captainnya nih, bisa dibawa kemana-mana ya. Sehat juga buat Bu Serena, sekarang harus menaikkan tugas lain sebagai seorang kepala daerah, juga sebagai ibu rumah tangga. God bless untuk rumah tangganya ya, untuk Ibu Serena dan pasangan. See ya.

0: Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang, ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama, jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
2: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Tenang dari Judika featuring Andi Rianto, teman Pro 2, dan masih bisa temani kamu teman Pro 2. Well, beberapa waktu lalu ini baru aja diadain Summer Festival, Indonesia Summer Festival di KBRI Bukares teman Pro 2 ya. Nah, kekayaan kuliner dan budaya Indonesia diperkenalkan untuk masyarakat Rumania lewat Indonesia Summer Festival 2026 yang digelar di halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Bukares teman Pro 2. Dan yang menarik perhatian karena mereka ini berburu makanan Nusantara, mulai dari nasi Padang sampai dengan empek-empek teman Pro 2. Sekitar 1.200 pengunjung berasal dari komunitas Indonesia, masyarakat Rumania, dan juga warga yang pernah punya pengalaman dengan Indonesia, termasuk alumni program beasiswa Dharma Siswa nih teman Pro 2. Mereka diajak untuk mengenal Indonesia lihat berbagai pertunjukan seni, musik tradisional, produk Nusantara, dan juga layanan spa. Dan teman Pro 2, festival ini juga memperkenalkan Indonesia sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Rumania. Kuliner Indonesia di sana ramai dicari teman Pro 2. Nasi Padang jadi favorit nih ya. Gak cuma nasi Padang, ada pempek, bakso siomay, mie ayam, sate ayam, batagor, tahu gejrot, dan aneka gorengan disajikan kepada para pengunjung nih teman Pro 2. Antusiasmenya terlihat karena banyak banget yang memadati stand makanan. Sejumlah pengunjung ini bahkan datang untuk cobain makanan-makanan yang gak cuma satu jenis nih. Minuman tradisional juga banyak diperkenalkan ya, mulai dari jamu beras kencur, kunyit asam, es dawet, sampai dengan bir peletok teman Pro 2 ya. Luar biasa karena selain kuliner, mereka juga ngadain pertunjukan tari. Tari Bali ada di sana teman Pro 2. Dan mereka juga dapat kesempatan untuk memainkan alat musik tradisional, salah satunya angklung. Ya, kita berharap dengan begini makin banyak masyarakat yang mengenal Indonesia dengan kekayaan warisan budaya ya, yang beragam. So yeah, demikian untuk Golden Wave kita kali ini teman Pro 2. Dan kalau misalnya juga kamu punya kesempatan untuk memperkenalkan satu budaya Indonesia ke negara-negara lain, apa nih budaya yang pengen banget kamu tampilkan atau pengen banget kamu tunjukkan kepada masyarakat dunia? Sekaligus kita juga mengakhiri untuk kebersamaan kita di Golden Wave hari ini, dan nanti kita lanjutin di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sudah, nanti kamu juga akan ditemenin sama Ratri. So yeah, stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Next, Isak mau puterin dulu buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Kupang. Kita punya a very phenomenal song from Taylor Swift with the Fate of Ophelia.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 14 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyiapkan lapangan khusus bagi Timnas Indonesia sebagai bagian dari persiapan menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan tempat latihan yang lebih optimal bagi skuad Garuda menjelang kompetisi. Persiapan fasilitas menjadi salah satu perhatian PSSI untuk mendukung kebutuhan tim nasional. Dengan lapangan yang disiapkan secara khusus, program latihan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan membantu pemain menjaga kesiapan menghadapi turnamen. Informasi selanjutnya, teleskop luar angkasa James Webb mengungkap adanya perubahan pada sistem cincin asteroid kecil Chariklo. Pengamatan menunjukkan cincin bagian dalam menjadi semakin opak, sementara cincin bagian luarnya justru semakin transparan. Temuan ini memberikan informasi baru mengenai bagaimana sistem cincin di sekitar benda langit kecil dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Chariklo sendiri merupakan asteroid yang menarik perhatian para astronom karena memiliki sistem cincin yang sebelumnya dianggap tidak biasa untuk objek seukurannya. Informasi terakhir teman Pro 2, komik Gravity Falls Lost Legends akan hadir dalam format webtoon pada 2027. Kehadiran kembali kisah dari semesta Gravity Falls ini memberikan kesempatan bagi penggemar untuk menikmati petualangan karakter-karakternya melalui platform komik digital. Proyek tersebut menjadi bagian dari perluasan cerita Gravity Falls ke medium digital, dan bagi penggemar serial animasi tersebut, adaptasi ini menjadi kabar menarik karena menghadirkan kembali dunia misteri dan petualangan Gravity Falls dalam format yang berbeda. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik. Kamu selamat malam teman Pro 2. Udah masuk di jaga malam ya teman Pro 2. Dan kali ini ditemenin sama Ratri. Dan Ratri juga sudah menyiapin lagu-lagu favorit kamu. Dan yang sudah di request juga ya, yang masuk di line WhatsApp kita malam hari ini, ada 8878 para berbinar yang sudah request, katanya mau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Oh, tentu saja sudah masuk di playlistnya Ratri ya malam hari ini. Dan buat kamu ya teman Pro 2 yang mau request juga, langsung aja di 08113820 9090. Tentunya Ratri tunggu sampai jam tengah malam nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia Sabrina Leonor, Selesai.

yang kami. Sejarah Hari Radio Nasional bermula dari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 1945 yang didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintah militer Jepang Hosokyoku dihentikan pada 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terlebih, radio-radio luar negeri mengabarkan bahwa pasukan Sekutu akan kembali menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa orang Indonesia yang sebelumnya pernah bekerja di radio pada masa penjajahan Jepang kemudian menyadari bahwa peran radio sangat penting, sehingga mereka pun mengadakan pertemuan pada 11 September 1945 yang diketuai oleh Abdul Rahman Saleh. Pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa dan mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Hasil akhir dari pertemuan itu, yakni didirikannya RRI dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Seiring berjalannya waktu, saat ini radio tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan dengan berbagai format acara yang disajikan.

0: sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
1: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.
2: Vina! Vin! Vina! Buka pintunya, Vina! Vina? Ya ampun! Ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
0: Ya, begitulah.
2: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
0: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu. Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude. Rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
2: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda. Tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
0: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
2: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
0: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
2: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
0: Mau.
2: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
0: Ya mau lah.
2: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Vina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: FM.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah
2: kalian sekarang... Wih, keren banget nih. Katanya listrik. Ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elanda Krisandaru di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini seperti biasa kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Halo.
0: Gila, gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
1: Oh, sih.
0: Alhamdulillah. Kang Adew, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sangat baik, karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Wih, cakep. Udah diapalin loh. Kak Tiara gimana? Damang?
1: Alhamdulillah, pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adew ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
2: Bandung,
0: ya?
2: Asli Bandung.
0: Wih deh.
2: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
1: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
2: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adew dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
1: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
2: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
2: Okay.
0: Shock ya?
2: Lumayan sih.
0: Eh, beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
1: Beda.
0: Beda ya?
1: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
2: Dan jalan terus kan.
1: Jalan.
0: Kalau di Bandung.
1: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem 2 talentnya hari ini ya.
2: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo?
2: Asik. Jadi aku
0: jaga
2: lagi
0: studio berarti.
2: Jaga
0: ya.
2: Studio. Oh, iya. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
2: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul.
2: Asik. Harus produktif juga, lagi nyiapin next single, terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
2: Benar banget.
0: Okay.
2: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih di beberapa titik. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
2: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
2: Benar banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
2: Banget.
0: Pasti kan.
2: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
1: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
1: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
1: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
1: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
1: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
1: Sama Kang Adew.
0: Oke.
1: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dir-dur tuh biasanya.
1: Asli,
0: ya?
1: Asli, kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
2: September ceria ya.
0: Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dir-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adew sama Kak Tiara ya.
2: Bener banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih, anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
2: Iya, benar.
0: Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
2: Iya banget sih.
0: Banget ya?
2: Banget. Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
2: aku ini nih.
0: Oh,
2: sibuk banget juga.
0: Oke.
2: Okay. Kegiatannya.
1: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
1: Bukan yang kayak jadi wah gitu, kesana kesini kesana, enggak juga gitu. Cuman dinikmati.
0: Tapi energinya banyak kepake berarti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Berpikir.
0: Bener.
1: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti nggak kebayang ya?
1: Enggak.
0: Dulu nggak kebayang.
1: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel, seru dong bisa main setiap hari ya kan pas sudah gitu. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
1: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah, Kang Adew udah diajak padel apa belum?
2: Belum nih.
0: Penasaran gak Kang?
2: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
2: Jauh pisan dia jauh. Tadi, iya aku di Bandung
0: kan. Oh,
2: beliau ya ini
0: bisa lah Kang, sekali-kali mah.
2: Bisa nanti diusahakan, asik. Nanti kita padahal bersama, asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
2: Banget gak sih?
1: Secara industrinya iya, secara chordnya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi chordnya kosong-kosong. Kok curhat?
0: Oh, iya, masa jujur banget ya, kayaknya jujur banget
2: ya. Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi, ini gak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
2: emang
0: piton gitu Kang.
1: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
1: Mamalia.
0: Oh.
2: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu,
0: iguana. Serius Kang?
2: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
2: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7.
2: Nih, sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
2: Ada bavivis owl.
0: Oke.
2: Okay. Burung hantu.
0: Burung
2: asal
0: hantu
2: Sumatera.
0: Oke. Okay.
2: Kucing juga ada. Yang baru tuh baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh Kang?
2: Oh enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
2: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Hmm. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya.
2: Burhan.
0: Oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
1: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, lagi ngulik recap sales ya.
1: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya.
1: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
1: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu Tak Ingin Terpisah.
2: Benar banget.
0: Oke, pertama-tama kenapa, ini siapa dulu deh Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara, atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
2: Asik, aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
2: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
2: Okay. Lagu lama ini, untuk talent lain, dan aku buatin, ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
2: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
2: tapi
0: ya?
2: Di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
2: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum.
0: Okay,
2: ya.
0: Okay.
2: Di sana kita bikin aransemen, jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
2: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan, ah ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
2: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
2: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya.
2: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
2: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
2: Ada banget ya kita.
1: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
1: Dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi-ngisi, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
1: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: Oh, I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
2: Lancar banget alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
2: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan geser radio kamu. Masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Ade dan juga Kak Tiara Effendi.
1: Halo.
0: Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Yep. BTW ini tuh dipendekinnya jadi Aku dan Kamu.
2: Ya.
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Ade atau Kak Tiara nih?
2: Lagu ini tuh aku titip pesan, dititip pesanin ya, asik, sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
2: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
2: Jadi tak ingin terpisah
0: sampai
2: akhir nanti.
3: Lagi lagu-lagu butterfly era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan,
2: butterfly
3: era. Tapi aku dan kamu, semuanya dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
2: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
2: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
2: Betul.
0: Ah, itu
2: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adio berarti untuk lagu ini.
2: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adio atau Kang Tiara juga nih?
2: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
2: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
2: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adio?
2: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
2: Dan pemilik studio.
0: Sejak
2: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
2: Bener banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adio langsung menghubungi Kak Tiara.
2: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
3: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
3: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
3: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
3: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
3: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sama yang nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
2: Aransemen,
0: kan?
2: Beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adio bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
2: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa beda gitu banget, Kang?
2: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
2: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
2: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan butterfly era ya.
0: Beh, itu.
2: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga. Ya.
2: Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Oke.
2: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
2: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke.
2: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
2: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
2: Bener banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan enggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
3: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
3: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
3: Kalau secara teknis mungkin itu. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa gitu atau susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
3: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
3: Aku dikirim materinya yang udah jadi, udah aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh, Kang?
2: Kita bikin
3: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
2: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin jarak, guide.
2: Jarak gas ya. Okay, ayo kita bungkus katanya. Okay. Udah gak lama lagi.
3: Dateng ketemu langsung rekaman.
2: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara nggak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
3: Jadi makanya jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
3: Cepet banget.
0: Sejam, dua jam
3: enggak,
0: susah itu.
3: Enggak sih. Dua tiga jam, setengah sesi. Kan satu sesi
2: Dua jaman sih, setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
2: enggak,
0: ya.
2: Enggak banget.
0: Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
2: Banyak misi ya betul, dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih projectnya.
2: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
2: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
2: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
2: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
3: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
3: 2 month anniversary.
0: Oh yes, 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Baru 1 minggu loh Kak.
0: 1 minggu ya, langsung.
2: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
2: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung pakai lagu itu di sosial media.
2: Bener.
0: Ya.
2: Bener banget ya.
0: Gokil.
3: Aku aja kaget. Jadi
0: dan random lagi.
3: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
3: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok terus aku kayak kenal. Oh itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
3: Udah gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak. Gitu.
0: Tapi
3: menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam
2: fungsi. Universal ya.
0: Universal
3: jadi
0: banget
3: kayak,
0: ya.
3: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
3: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
4: Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, abis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
2: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Single
2: tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Terus tiba-tiba
3: banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu, wow banyak banget gitu kayak, ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
3: baik banget gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, ke teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung Kak. Diuh, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget Kak, beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh iya seru udah.
0: Oke. Cuma
3: seru, let's go seru. Gitu.
0: Iya.
3: Fun.
0: Pas udah jadi?
3: Wah, apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih Kak.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari teman Pro 2 dan juga Adilusius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
2: Oke. Gitu? Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada
0: niatan untuk MV ya?
2: Udah ada.
0: Tinggal shoot. Berarti
2: bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca, katanya Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
2: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang.
2: Dikit
0: gak apa-apa. Boleh. Silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya All Nick. Oliver Nicole.
0: Nah,
2: waktu itu Kak, sama Fat Nick juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari itu. Belum ada teman-teman ya. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga enggak mau kayak PHP gitu, Kak.
0: Benar.
2: Kasihan kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku enggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
2: Bener, enggak mau ngejanjiin. Aku enggak mau.
0: Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti
0: nanti. Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi gitu
0: ya. Tapi banyak banget di komennya facan sampai bawah.
2: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
2: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Bagus
3: deep
0: ya pertanyaannya.
3: Deep sekali.
0: Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus
0: menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya kalau sampai sini aku mulai berkarya dari aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak

0: Lagi kan naik gunung tuh capek ya.
1: Betul. Gitu. Ngos-ngosan ya.
0: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada ya. Hari kemarin ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya gitu.
1: Oke, ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
0: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
1: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
2: aku percis banget sama Tiara ya, yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh, aduh sangat berliku-liku
1: sangat
2: banget.
1: Sangat berliku.
2: Sangat berdarah-berdarah ya, Kak Tiara ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti ya. Hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui.
1: Oke.
2: Yang orang lain pun gak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
1: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
1: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
0: pasti
1: banget
0: adalah.
1: Ya.
2: Banget.
1: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
1: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
1: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
1: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu, janganlah kita ikut warna orang lain.
1: Oke.
2: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
1: Nice. Asik. Okay. Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
0: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena nggak ada yang stay terus, nggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
1: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
0: Enggak, lebih kayak gimana lah.
1: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
0: Bukan pasrah ya, lebih ke ikhlas.
1: Iya, berserah.
0: Bersyukur.
1: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
0: Bersyukur.
1: Gitu, oke. Teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, mm-hmm, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Maju terus, mm-hmm, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, mm-hmm, siapapun itu, fanbase manapun, mm-hmm, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufatnik, Moolnik, buat kalian juga ya.
0: Iya.
1: Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adiu. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Landa Krisandaru pamit. And please welcome Adiu featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, penopang, dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini.

0: ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi? Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, pos sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, ah cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget kan?
2: Mana-mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep kan? Kamu lihat deh, ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

0: KPK, KPK 12 dan 6. Cari power faktornya 12.
1: Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo e-wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu malam ini? Semoga setelah melewati hari yang cukup panjang ya di hari Senin ini, sekarang kamu udah mulai menemukan sedikit waktu untuk bernafas dan beristirahat. Karena ada satu hal yang sering banget terjadi ketika malam datang. Badan kita nih udah ada di tempat tidur gitu loh. Lampu kamarnya juga udah mulai diredupkan. HP mungkin juga udah diletakin gitu ya, nuk di samping bantal kah, di meja atau dimanapun gitu ya. Tapi pikiran masih keliling kemana-mana. Mikirin tugas yang belum selesai, mikirin pekerjaan besok, mikirin chat yang belum dibales, mikirin perkataan orang tadi siang. Bahkan kadang hal yang sebenarnya udah selesai pun ikut diputar lagi di kepala. Harusnya tadi aku bilang begini, kenapa tadi aku melakukan itu? Besok kalau kejadian lagi gimana? Nah, akhirnya tubuh kita yang udah rebahan ini ternyata otaknya masih lembur aja. Nah, teman Pro 2, malam ini kita mau ngobrol tentang satu hal sederhana. Jangan bawa semua masalah ke tempat tidur. Bukan berarti masalahnya harus selesai malam ini. Bukan juga berarti kita pura-pura gak punya masalah gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang memang boleh kita tinggalkan dulu sampai besok. Jadi malam ini sebelum kamu benar-benar tidur, yuk kita ngobrol dulu sebentar. Siapa tahu setelah ini kepala kamu bisa sedikit lebih ringan.

0: Pro 2 FM.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Okay, teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh punya masalah yang sebenarnya gak mungkin gitu selesai dalam satu malam, tapi tetap kamu pikirin terus sampai akhirnya tuh kamu sendiri yang capek. Misalnya nih, ada tugas yang belum selesai, deadline-nya masih besok siang, tapi malam ini tuh udah panik kayak dunia tuh akan berakhir di jam 12 malam gitu. Atau ada masalah dengan seseorang, belum ada kesempatan untuk ngobrol baik-baik, tapi kita udah membuat 1000 kemungkinan percakapan di kepala. Padahal kenyataannya, belum tentu semuanya terjadi. Kadang kita bukan sedang menyelesaikan masalah, kita cuma sedang memikirkan masalah berkali-kali. Dan itu adalah dua hal yang berbeda ya teman Pro 2. Menyelesaikan masalah membutuhkan tindakan. Sementara memikirkan masalah terus-menerus tanpa tindakan justru bisa membuat kita itu semakin lelah. Jadi, kalau malam ini ada sesuatu yang belum selesai, coba bilang ke diri sendiri. Okay, ini memang belum selesai, tapi aku bisa lanjut besok. Sesederhana itu, teman Pro 2. Karena malam ini seharusnya bukan tempat untuk memaksa semua persoalan mendapatkan jawaban. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, dan gak apa-apa, kamu gak harus punya semua jawabannya malam ini. Dan buat teman Pro 2 yang mau request juga, atau mau sharing di topik kita malam ini, boleh banget. Langsung aja di 0811 3820 9090. Dan ini ada satu lagu baru dari Lomba Sihir, Sedikit Demi Sedikit.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Prodia FM,

Teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan untuk topik cerita penutup hari malam ini masih di jangan bawa semua masalah ke tempat tidur. Nah, coba bayangin kalau kamu tuh bekerja seharian, pagi berangkat, siang beraktivitas, sore masih ada urusan gitu. Terus malamnya juga masih menyelesaikan beberapa hal. Lalu ketika semuanya selesai, kamu bilang ke otak, sekarang lanjut lembur ya, kita pikirkan semua masalah yang tadi. Wah, kalau punya otak, kalau otak kita tuh punya apa kartu absensi nih ya, mungkin mereka udah minta pulang duluan. Karena ternyata tuh kita sering lupa kalau pikiran juga butuh waktu untuk berhenti bekerja. Tubuh kita tahu kapan harus duduk, tahu kapan harus makan, kapan harus tidur. Tapi kita tuh sering lupa untuk memberikan kesempatan kepada pikiran untuk beristirahat. Makanya sebelum tidur, coba deh kasih sinyal sederhana pada diri sendiri. Hari ini udah selesai. Apapun yang belum beres, kita lanjutin besok aja. Kalau ada sesuatu yang terus berputar di kepala, kamu bisa menuliskannya. Bukan supaya langsung selesai, tapi supaya otak tahu, okay, ini udah dicatat, besok kita urus. Dan setelah itu, tarik nafas, letakkan HP kamu, kemudian matiin lampunya kalau emang udah waktunya. Terus izinkan dirimu untuk berhenti sejenak, karena kamu tuh bukan mesin yang harus terus menyala.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Okay, teman berdua, ada satu kebiasaan yang mungkin pernah kita lakuin. Satu kejadian kecil, terus kita pikirin. Lalu kita sambungkan dengan kejadian-kejadian yang lain. Kemudian muncul kemungkinan lain juga. Lalu kita mulai membuat kesimpulan sendiri. Akhirnya satu kejadian yang sebenarnya cuma 5 menit berubah menjadi film panjang di kepala. Padahal belum tentu semuanya benar ya, teman berdua. Misalnya nih, seorang membalas chat kita tuh lebih singkat dari biasanya. Terus kita langsung mikir, dia marah, aku salah, jangan-jangan ada masalah. Padahal bisa aja, dia tuh lagi sibuk gitu, terus baterainya hampir habis. Atau emang lagi gak tahu gitu harus balas apa. Nah, disinilah kita tuh perlu belajar membedakan antara apa yang benar-benar terjadi dan apa yang hanya kita pikirkan. Karena kalau malam ini kita terus mengikuti semua kemungkinan, pikiran bisa semakin rame. Jadi kalau ada sesuatu yang belum jelas malam ini, gak apa-apa untuk bilang, aku belum tahu jawabannya. Dan itu cukup, gak semua hal harus langsung kita simpulkan. Gak semua pertanyaan harus punya jawaban malam ini. Besok masih ada waktu untuk melihat semuanya dengan kepala yang lebih tenang.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

exist. Alright teman Pro 2, ini sudah di ujung segmen ya teman Pro 2. Mungkin hari ini gak berjalan sempurna, mungkin masih ada pekerjaan yang tertunda, ada rencana yang belum berhasil, ada percakapan yang belum menemukan jawaban, dan mungkin masih ada beberapa hal yang membuat hati dan pikiran kamu berat. Tapi ingat satu hal, tidak semua masalah harus ikut masuk ke kamar dan tidur bersama kamu. Sebagian bisa ditaruh dulu di meja, sebagian bisa ditulis untuk dipikirkan besok, dan sebagian lainnya mungkin memang harus kita terima bahwa jawabannya ini membutuhkan waktu. Jadi kalau malam ini pikiran kamu tuh masih rame gitu ya, pelan-pelan bilang kepada diri sendiri, terima kasih sudah bertahan sampai hari ini, untuk yang belum selesai kita lanjut besok, sekarang waktunya istirahat. Nah, karena besok kita masih punya kesempatan untuk mencoba lagi ya teman berdua. Masih punya kesempatan untuk memperbaiki sesuatu, masih punya kesempatan untuk menjalani hari dengan cara yang lebih baik. Jadi malam ini jangan bawa semua masalah ke tempat tidur. Bawa aja rasa cukup karena kamu udah melewati hari ini. Selamat istirahat ya teman berdua. Terima kasih yang udah nemenin Ratri dari Suara Ceria tadi sampai di juga malam ini. Dan semoga malam ini pikiran kamu lebih tenang, tidur kamu lebih nyaman, dan besok kamu bangun dengan energi yang baru. Ratri pamit undur voice dari ruang dengar kamu dulu. So, ini masih ada 1 jam ke depan untuk menikmati Just Music sebelum kamu tidur ya teman Pro 2. Tetap di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Perdua, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Saya yang bertugas, Ratriana Dewi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Selasa 15 September 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Perdua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program Madua. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz teman Pradua. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tempelo nomor 8 Noibobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai. Selamat pagi teman Pre 2. Kembali menyapa kamu tentunya di Spada edisi kali ini, bikin pagi kamu makin seru bareng sama Yunda teman Pre 2. Dan tentu saja hadir menemani kamu di edisi kali ini dengan rangkaian acara yang siap untuk menemani teman Pre 2 selama beraktivitas di hari ini ya teman Pre 2. Dan seperti biasa akan ada Just Music Pro 2 dan juga renungan pagi yang mana kali ini akan datang dari mimbar agama Katolik. Dan pastinya nanti Yunda akan menyapa kamu dengan info Pro 2 di pukul 6, juga informasi cuaca, dan kita bakal seru-seruan juga dengan rangkaian Spada The Choice of the Day sampai di pukul 8 nanti, dilanjutkan dengan Pilek Pilih Lagu Kamu sepanjang pukul 8 sampai di pukul 9 ada Spalding Spada Talking teman Pro 2. Kira-kira ada apa ya yang bakal kita bahas kali ini teman Pro 2? Dan pastinya kita masih akan terus menyajikan informasi-informasi terupdate, berita-berita yang seru untuk kamu sepanjang rangkaian Spada ini. Bahkan Yunda juga masih akan terus temani sampai di pukul 10 ada info Pro 2 dan juga Pro 2 Hitlist. Dan bukan hanya Spada teman Pro 2, kita juga hadir dengan rangkaian acara-acara seru di santai siang, di sore ceria, bahkan sampai di jaga malam nanti. Masih bakalan terus hadir menemani hari-hari kamu teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang sudah mulai beraktivitas, selamat pagi aja, semangat pagi. Dan setelah ini kita masih bakal seru-seruan dengan rangkaian Spada yang akan Yunda hadirkan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman perdua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Koten, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 15 September 2026, kita berada dalam Minggu Biasa ke-24. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pada hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa firman-Mu bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk mengubah dan menuntun kehidupan kami. Seperti Simeon yang melihat karya keselamatan-Mu melalui kehadiran Yesus. Kiranya mata iman kami juga dibukakan untuk melihat kasih, keselamatan, dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman perdua yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria. Ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman perdua yang Tuhan Yesus kasihi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, meneladani Maria yang setia dan percaya kepada Allah. Teman perdua yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Katolik merayakan peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Peringatan ini mengajak kita merenungkan kasih seorang ibu yang turut merasakan penderitaan putranya. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35, Simeon menyampaikan sebuah nubuat yang sangat dalam kepada Maria. Ia berkata bahwa suatu pedang akan menembus jiwanya. Kata-kata ini menggambarkan bahwa perjalanan Maria sebagai Bunda Yesus bukanlah perjalanan yang selalu mudah. Sejak awal, Maria sudah dipanggil untuk menerima kehendak Allah, bahkan ketika kehendak itu membawa penderitaan. Maria adalah seorang ibu yang mengasihi anaknya. Karena itu, ketika melihat Yesus ditolak, menderita, dan akhirnya wafat di kayu salib, hati Maria pasti mengalami luka yang sangat dalam. Namun, Maria tidak meninggalkan Yesus. Ia tetap setia sampai akhir. Teman perdua yang dikasihi Tuhan, kita pun sering mengalami pedang dalam tanda petik dalam kehidupan. Ada saat ketika kita menghadapi kehilangan, kegagalan, sakit hati, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, atau doa yang seolah-olah belum dijawab oleh Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Maria mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan berarti hidup tanpa penderitaan.
Iman berarti tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita belum memahami rencananya. Maria tidak selalu mendapatkan penjelasan atas semua yang terjadi, tetapi ia tetap menyimpan segala sesuatu dalam hatinya dan terus berjalan bersama Allah. Yesus sendiri menunjukkan bahwa jalan menuju keselamatan melewati salib. Karena itu, ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak perlu merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru dalam penderitaan, Tuhan mengundang kita untuk semakin dekat kepadanya. Hari ini, marilah kita belajar dari Maria. Ketika hidup terasa berat, jangan cepat menyerah. Ketika hati terluka, jangan kehilangan harapan. Ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, tetaplah percaya. Maria adalah seorang ibu yang menerima kehendak Allah dengan iman. Namun ketaatan kepada Tuhan bukan berarti hidup Maria akan selalu mudah. Ia harus menyaksikan berbagai penderitaan yang dialami anaknya. Dari sini, kita belajar bahwa mengikuti Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah. Tetapi Tuhan menyertai kita ketika menghadapi masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Ada masalah dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, ekonomi, hubungan dengan orang lain, bahkan pergumulan dalam diri sendiri. Kadang kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Kisah Maria mengingatkan kita untuk tidak cepat meninggalkan Tuhan ketika menghadapi kesulitan. Iman bukan hanya tentang percaya ketika semuanya berjalan baik, tetapi juga tetap percaya ketika kita belum memahami rencana Tuhan. Teman Perdua yang dikasihi Tuhan, ada tiga hal yang dapat kita renungkan melalui bacaan hari ini. Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan tidak menjamin hidup tanpa masalah. Maria taat kepada Tuhan, tetapi ia tetap mengalami kesedihan dan penderitaan. Karena itu, ketika menghadapi masalah, jangan langsung berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Yang kedua, Tuhan dapat bekerja melalui penderitaan. Tidak semua penderitaan langsung kita mengerti tujuannya. Namun kita dapat percaya bahwa Tuhan tetap memiliki rencana. Tugas kita adalah tetap setia dan menyerahkan hidup kepadanya. Yang ketiga, jangan kehilangan iman ketika hati terluka. Pedang yang menembus jiwa Maria menggambarkan luka yang sangat dalam. Kita pun mungkin pernah mengalami kekecewaan, kehilangan, atau kesedihan. Ketika hati terluka, bawalah semuanya kepada Tuhan dalam doa. Jangan memendam semuanya sendirian. Ketika menghadapi masalah hari ini, jangan hanya bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi cobalah berkata, Tuhan, saya tidak mengerti semuanya, tetapi saya mau tetap percaya dan berjalan bersamamu. Seperti Maria, kita dipanggil untuk tetap setia meskipun jalan yang kita lalui tidak selalu mudah. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan tanpa air mata, tetapi ia menjanjikan penyertaannya. Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35 mengajarkan bahwa sukacita dan penderitaan dapat berjalan bersama dalam kehidupan orang percaya. Jangan menyerah ketika menghadapi pergumulan. Tetaplah percaya, berdoa, dan setia kepada Tuhan. Kiranya dalam setiap masalah kehidupan, kita memiliki iman seperti Maria. Tetap berkata ya kepada Tuhan, bahkan ketika kita belum memahami seluruh rencananya. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami seperti Bunda Maria yang tetap setia kepadamu dalam suka maupun duka. Ketika penderitaan datang dan kami tidak memahami rencanamu, kuatkanlah iman kami. Berilah kami hati yang sabar,
tabah dan penuh pengharapan. Bunda Maria, dampingilah kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Bantulah kami untuk tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.

0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Selasa tanggal 15 September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Santos resmi mendatangkan Philippe Coutinho untuk memperkuat skuad mereka hingga akhir musim 2026. Kepindahan tersebut membuat mantan pemain Liverpool dan Barcelona itu kembali berkarir di Brasil sekaligus reuni dengan Neymar. Dan Santos menjelaskan Coutinho dikontrak hingga akhir 2026 dan klub Brasil tersebut berharap pengalaman serta kualitas teknis pemain 34 tahun itu dapat memberikan tambahan kekuatan bagi skuad. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemilik Los Angeles Clippers Steve Ballmer menerima hukuman dari NBA dan menyatakan permintaan maaf setelah timnya juga dijatuhi denda $30 juta Amerika Serikat serta kehilangan 5 pilihan putaran pertama draft NBA akibat pelanggaran batas gaji. Laman NBA menyebut Clippers akan mematuhi hukuman yang telah dijatuhkan liga sehingga akan segera membayar denda tersebut. Ballmer mengatakan masih terdapat perbedaan pandangan mengenai temuan laporan, namun ia memilih untuk tidak memperpanjang persoalan tersebut. Ia juga meminta maaf kepada penggemar, karyawan, dan pemilik tim NBA lainnya atas gangguan yang ditimbulkan. Penyelenggara liga menyatakan hukuman tersebut final dan mengikat setelah liga dan NBPA mencapai kesepakatan atas sanksi. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, pelatih timnas dayung Indonesia Bouden Wijwan Opstal menggabungkan kekuatan atlet senior dan atlet muda untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh timnas dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menjanjikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda itu melanjutkan tujuan utama timnas dayung Indonesia adalah bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberikan penampilan yang maksimal. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Spada. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, selamat pagi teman Pradu. Dan pastinya semangat pagi, selamat pagi aja untuk teman Pradu yang pastinya sudah bergabung di streaming maupun terestrial, yang udah mulai seru-seruan dengan aktivitasnya di pagi hari ini ya, di hari Selasa teman Pradu ya, 15 September. Gimana paginya? Hina berharap bisa dijalankan dengan penuh keseruan, semangat udah pasti. Mengawali hari itu memang harus dilakukan dengan hal-hal yang menyenangkan teman Pradu, biar bisa meningkatkan mood gitu ya. Dan dengan pantau Pradu FM pastinya kita masih akan hadirkan rangkaian acara yang seru, berita-berita terupdate spesial untuk kamu. Dan kali ini Yunda akan hadirkan informasi cuaca dulu deh untuk kamu teman Pradu yang pastinya ada di Kota Kupang, sekitaran Alak Maulava Kelapa 5, Oibobo Kota Raja dan juga Kota Lama. Langsung dari laman resmi BMKG, kira-kira hari ini cuacanya bakalan seperti apa teman Pradu? Kayaknya seperti biasa deh. Panasnya tuh panas pol ya. Jadi untuk hari ini diperkirakan itu bakalan cerah ya, dengan suhu dari 25 derajat Celcius hingga mencapai 32 derajat Celcius teman Pradu. Cukup panas ya, dengan kelembapan udara dari 41 hingga 79% teman Pradu. Jadi pastinya untuk kamu yang mau beraktivitas di luar, jangan lupa ya untuk sediakan jaket ya, atau gunakan pelindung tubuh kamu dengan pakaian yang bisa menutupi kulit ya, agar tidak terpapar langsung dari pancaran sinar matahari Kupang yang begitu menyengat panasnya ya teman Pradu. Jadi pastikan kamu juga untuk hari ini ya bisa menjaga nutrisi tubuh kamu dengan makan makanan yang bergizi, sarapan yang bergizi. Jangan lupa untuk konsumsi air putih agar aktivitas kamu juga makin semangat ya untuk hari ini. So, itulah tadi informasi cuaca langsung dari laman resmi BMKG yang udah hadirkan untuk kamu. Dan setelah ini kita masih bakal seru-seruan ya dengan choice of the day di sepanjang pukul 6 ini sampai di pukul 8 nanti. So, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yunda mau kasih satu nomor lagu yang cukup bikin semangat di hari ini, semangat baru ya untuk teman Pradu yang pastinya semangat untuk memulai hari baru ini.

0: Pernah nggak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Tentu saja kita masih hadir bersama kamu di sepeda bikin pagi kamu makin seru dan semangat pagi aja untuk yang udah memulai aktivitas di pagi hari yang indah ini ya. Udah mulai cerah juga teman Pro 2. Kira-kira kamu udah punya planning apa untuk hari ini selain tugas dan aktivitas teman Pro 2? Apakah sudah mempersiapkan diri buat menikmati sarapan yang sehat? Biasanya kalau memulai hari tuh pas banget ya untuk sarapan dulu ya, biar tubuh juga makin semangat kan teman Pro 2. Nah kali ini Yuna hadir untuk kamu di Choice of the Day, mau tanya nih kira-kira sarapan sehat versi teman Pro 2 tuh yang kayak gimana sih, dan sarapan yang jadi rekomendasi untuk kamu yang sering bangun kesiangan. Karena kalau udah bangun kesiangan tuh kan kita udah fokus sama mempersiapkan segala hal untuk berangkat kerja atau berangkat ke kampus, ke sekolah dan lain sebagainya. Yang pastinya udah tidak sempat untuk bikin masakan atau sarapan yang ribet-ribet kan teman Pro 2. Nah kali ini kalau ngomong soal bangun kesiangan, ini emang sering bikin banyak orang juga melewatkan yang namanya sarapan ya. Padahal kan tubuh kamu juga tetap membutuhkan asupan sebagai sumber energi untuk menjalani aktivitas ya, apalagi untuk hari ini teman Pro 2. Jadi kalau misalkan asupannya tidak cukup, fokus dan stamina kamu tentunya bisa menurun sampai rutinitas harian tuh terasa lebih berat untuk dijalani. Masa iya baru memulai hari udah kelelahan mental teman Pro 2? Karena mungkin nutrisi tubuh belum tercukupi dengan sarapan kan. Tapi untungnya teman Pro 2 ada banyak menu sederhana yang ternyata bisa jadi pilihan untuk menambah energi di pagi hari. Jadi dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah, kamu juga bisa menyiapkan sarapan yang praktis dan nikmat tanpa perlu menghabiskan banyak waktu di dapur teman Pro 2 ya. Kayak bikin roti panggang yang renyah ya, ini juga pastinya jadi salah satu sarapan yang sederhana tapi cukup mengenyangkan ya, setidaknya perut terisi kan teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang sedang mendengarkan, kira-kira sarapan versi orang yang sering terlambat atau bangun kesiangan yang paling cocok dan direkomendasikan tuh apa sih teman Pro 2? Mungkin ini juga bisa jadi rekomendasi untuk kamu yang mungkin lagi kesiangan juga dan belum sempat untuk sarapan. Teman Pro 2 bisa jadi informasi ya untuk kamu, dan mungkin bisa jaga-jaga juga kalau misalkan besok juga masih terlambat teman Pro 2. Tentunya kita masih akan seru-seruan di Choice of the Day untuk pagi hari ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tonight, I feel a romance in the air.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Hey, check
5: shot, check shot. Yeah. Let's

ruang dengar kamu Tuan Predua yang udah mulai beraktivitas, semangat pagi aja ya. Nah kalau ngomong soal bangun kesiangan nih Tuan Predua, ini kayaknya udah jadi hal yang biasa yang kita lihat, tapi yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana kamu masih tetap memberikan waktu untuk sarapan dulu Teman Predua sebelum beraktivitas, walaupun harus bangun kesiangan. Itu kenapa tadi Yunda rekomendasikan beberapa menu makanan atau sarapan yang cocok banget ya dipersiapkan buat yang sering bangun kesiangan gitu. Lebih praktis tapi perut tetap terisi ya. Jadi kalau ditanya apakah kamu juga salah satu orang yang sering melewatkan sarapan Teman Predua, tapi ini sebenarnya ya adalah kebiasaan yang kalau mau dibilang tidak baik yang perlu untuk mulai diubah. Walaupun hari-hari dipadati sama kesibukan, ada banyak alasan untuk mengutamakan sarapan ya. Karena makan bergizi tinggi di permulaan waktu itu membuat kita tuh bisa tetap beraktivitas secara optimal, bahkan sepanjang hari dengan mood yang lebih bagus Teman Predua. Jadi kalau misalkan terbiasa untuk melewatkan sarapan, ya kemungkinan besarnya adalah kamu akan mencari makanan yang manis dan tinggi lemak di jam-jam berikut, yang mana itu justru meningkatkan risiko penyakit jantung ya dan kardiovaskular, yang bahkan bisa meningkat secara bertahap kalau misalkan pola hidup buruk ini tidak segera diperbaiki. Jadi gitu Teman Predua, biasanya kalau udah tidak makan pagi atau tidak sarapan, nanti di jam makan siang mungkin ya, kamu bisa cari makanan-makanan yang apa aja bisa dimakan, yang manis, yang gurih, yang tinggi lemak, yang mana itu juga sangat mempengaruhi sekali untuk bisa terserang penyakit Teman Predua. Nah, salad atau gado-gado biasanya jadi opsi utama makanan sehat yang paling sering didengar ya. Tapi emang salad harus mahal dan merepotkan ya? Dan jangan lupakan gado-gado Teman Predua, karena makanan khas Betawi ini juga jadi salah satu salad terbaik dunia yang terdiri dari campuran sayur-sayuran rebus seperti kangkung, toge, mentimun, dan juga selada. Yang mana untuk kamu bunda-bunda yang lagi persiapan juga buat makan bagi orang-orang terkasih di pagi hari, jadi itu bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari, kayak bumbu-bumbunya ya, untuk campuran saladnya, bumbu kacangnya itu mungkin masih bisa dibuat lebih sederhana, anti ribet, dan tinggal di sat-sat aja makan jalan, atau mungkin bisa dibuat bekal ya buat dimakan di kantor kalau misalkan tidak sempat untuk makan di rumah. Nah, ini bisa jadi rekomendasi, jadi makanan sehat juga kan Teman Predua. Kita masih akan seru-seruan di Choice of the Day di Spada kali ini. Jadi untuk kamu, kira-kira makanan sat-sat apa sih yang bisa kita konsumsi sebagai sarapan kalau misalkan kebiasaan bangunnya kesiangan atau berangkatnya kesiangan Teman Predua?

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Keseruan kita masih akan berlanjut ya di rangkaian Choice of the Day. Nah ini ada teman Pre 2 juga yang udah gabung. Ada Kak Saras yang gabung di line Instagram kita. Selamat pagi, semangat pagi aja untuk teman Pre 2 yang sudah mulai beraktivitas. Dari Saras ya, oh Saras. Kalau ditanya sarapan praktis untuk yang sering bangun kesiangan, kalau untuk Saras sih Kayunda memilihnya air putih sama roti aja. Nah ini juga jadi rekomendasi ya teman Pre 2. Karena kalau yang praktis-praktis kayak gini tuh memang yang sering dipilih. Tapi kalau untuk Yunda mungkin sarapan pagi tuh cocok sama yang manis-manis ya, kayak kopi yang ya manisnya jangan terlalu manis. Kalau Yunda tuh kalau tanpa gula tuh agak gimana ya, dia ada manisnya tapi jangan yang terlalu manis gitu. Terus kalau roti itu juga jadi rekomendasi yang cukup baik sih dari Kak Saras. Terima kasih, udah sarapan belum Kak Saras? Dan untuk kamu teman Pre 2 gimana harinya? Semoga masih berjalan baik. Kita masih seru-seruan karena setelah ini juga Yuna masih hadir dengan keseruan kita di Choice of the Day. Dan untuk kamu yang masih pengen gabung, yuk langsung aja mention di medsos kita. Dengerin dulu koleksi dari Farel Hilal dengan Keliling ya, spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, untuk kamu yang mau sehat, mau berbagi sekaligus ikut meramaikan RRI Fest 2026, catat tanggalnya hari ini teman Pradu, di 15 September 2026 tepat di jam 8 sebentar ya waktu Indonesia Tengah, RRI Kupang akan menggelar donor darah dan cek kesehatan gratis ya. Datang dan ikut aksinya teman Pradu. Donor darah ini bisa jadi bentuk kepedulian sederhana dari kamu, tapi sangat berarti bagi orang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah manfaatkan juga kesempatan untuk cek kesehatan gratis teman Pradu. Ajak teman, keluarga, komunitas, atau siapa saja yang mau untuk berbagi kebaikan. Tepat di hari ini jam 8 pagi di RRI Kupang ya, donor darah bisa, cek kesehatan gratis juga bisa. Dan tentu saja kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan Puskesmas Oebobo teman Pradu. Jangan lupa untuk datang, ramaikan dan ikuti kegiatannya.

0: memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman

Masih di 90,9 MHz Peradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Peradu yang baru bergabung di streaming maupun terestrial. Masih ditemani sama Yunda tentunya ya, di Choice of the Days pada bikin pagi kamu makin seru teman Peradu. Dan kali ini Yunda masih punya informasi untuk kamu ya, datang dan saksikan final Bintang Radio RRI Kupang 2026 tepat di hari ini ya teman Peradu, 15 September 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, tentunya di RRI Kupang. Nikmati penampilan suara-suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur dan dukung langsung jagoan kamu menuju panggung nasional. Dan tentu saja acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Mari su, ketong ajak keluarga dan basodara semua untuk hadir hari ini ya, di malam hari ini ketong tunggu di RRI Kupang teman Pre 2. Datang dan dukung jagoan kamu dan kita lihat siapakah yang akan menjadi juara di final Bintang Radio RRI Kupang 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pre-2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu teman Pre-2. Gimana pagi harinya yang udah mulai semangat menjalani aktivitas? Pokoknya untuk kamu teman Pre-2, semangat aja. Jangan lupa untuk sarapan ya. Kalau tadi sempat kita bahas banyak hal tentang sarapan-sarapan sehat yang praktis untuk dinikmati kalau udah kebiasaan bangun kesiangan atau terlambat buat jalan. Ada juga oats teman Pre-2. Nah, oats juga bisa jadi sarapan yang sangat praktis ya, disiapkan untuk yang sering bangun kesiangan atau yang terlambat gitu teman Pre-2. Tapi semoga hari ini tidak ya, tidak sehektik itu ya yang kamu alami teman Pre-2. Karena untuk oats sendiri memang salah satu sarapan yang cukup direkomendasikan, lembut, berpadu dengan pisang manis, bikin sarapan di pagi hari tuh akan terasa hangat dan comforting. Dan walaupun kamu harus buru-buru untuk berangkat kerja, tapi kalau untuk oats ini sangat praktis untuk disiapkan. Terus ada juga granola, yang mana ini bukan cuma crunchy, tapi granola ini juga bisa jadi sumber serat dan energi untuk mengawali hari ya. Jadi salah satu sarapan yang praktis juga. Perpaduan oats, kacang, dan buah yang membuat setiap suapan tuh terasa lebih kaya rasa dan kaya tekstur. Bahkan sangat sehat juga teman Pre-2. Atau roti panggang ya. Kalau tadi sempat Yunda spill juga, kalau untuk Yunda ya kalau mau yang praktis ya kayak roti, kopi gitu, sangat-sangat bisa membantu sih teman Pre-2. Nah, untuk kamu juga yang punya rekomendasi sarapan yang saat-saat bisa kita nikmati walaupun harus buru-buru berangkat kerja karena udah terlambat atau bangun kesiangan, kira-kira apa nih teman Pre-2 ya. Jadi untuk kamu yang masih mau gabung buat request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih juga, Yuna masih hadirkan kesempatannya, bisa langsung gabung aja di line WhatsApp kita 0811382090090, atau di Facebook Pre-2 Kupang, Instagram @rripre2kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda dirikan kesempatan untuk kamu, so stay tune terus di Pre-2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
4: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
3: Iya. Kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak. Kayak yang lagi rame ini.
4: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
5: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk-kriuknya dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.